0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milik
3: Hitlist. Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

teman-teman Pro2, saatnya kita ikuti info Pro2 bersama saya Donata Mahusi. Biro Hukum Sekda, maksud kami Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, masih membutuhkan tambahan personil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Saat ini biro tersebut memiliki 39 personil yang terdiri atas 3 kepala bagian, 9 kepala subbagian staf, serta 1 kepala biro. Kepala Biro Hukum Sekda Daerah Provinsi Papua Selatan Dr. Aloysius Pasauran SH MH menilai sejumlah personil yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk menunjang beban kerja. Hal ini mengingat Biro Hukum menangani berbagai tugas penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah hingga bantuan hukum. Ia menjelaskan keterbatasan personil selama ini diantisipasi dengan pembagian tugas tambahan kepada staf yang tersedia. Sejumlah staf bahkan harus menangani pekerjaan lintas bidang termasuk urusan perundang-undangan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota serta bantuan hukum. Meski demikian, Aloysius memastikan pelaksanaan tugas Biro Hukum hingga saat ini masih dapat berjalan dengan baik, namun tambahan staf dinilai dapat membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Ia berharap ke depan terdapat penambahan personil agar pelaksanaan tugas Biro Hukum dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Berbagai kebutuhan pembentukan dan fasilitasi produk hukum di Papua Selatan diharapkan dapat ditangani dengan lebih efektif. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro2.

Monitoring perkembangan situasi di Lapas Kelas 2B Merauke, Jalan Paulus Nafi, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, tercatat dari total 564 warga binaan, sebanyak 562 orang telah berada kembali ke Lapas, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Kabak Ops Polres Merauke menjelaskan bahwa 2 warga binaan yang belum tertangkap tersebut masing-masing bernama Martin Bea Gaimu asal Mapi dan Sakarias Gebsi asal Merauke. Saat ini situasi di Lapas Kelas 2B Merauke dilaporkan masih aman dan kondusif. Pihak kepolisian memfokuskan upaya pencarian 2 warga binaan yang belum kembali serta mendukung pengamanan di lingkungan lapas sembari menunggu perbaikan sistem penanganan. Kasih Humas Polres Merauke JPDA Andre MSB Esko menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebar informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak menyebar kabar yang belum terverifikasi, serta segera melapor kepada pihak kepolisian maupun call center 1110 apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses pencarian. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpeng pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi.
2: Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
3: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
3: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
3: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi. Cepat, Kak, cepat.

0: Ceneng, akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura, siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan.
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh Sari.

0: Cening?
1: Ampura bapa. Cening, Cening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, bapa. Ampura, Bu. Cening salah. Cening lupa berterima kasih. Cening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Cening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kita memperoleh tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal doa pamitin undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman berdua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10 dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berdua. Dan kamu jangan kemana-mana teman peradua, karena nantinya setelah ini bakal ada hitlist hingga pukul 12 nanti, dan juga tentunya di program Santai Siang kamu ditemani sama Haidar ya nantinya teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahuse pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol
2: secara... Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda. Tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu udah tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin. Sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: kenapa gue bilang Maxwin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP. Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Nek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
4: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
6: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
6: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
6: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
7: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
7: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
7: Iya, Bos. Maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila, duit 40 juta gue hilang.
4: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja. Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu nggak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: Teman terbaik kamu.

Pada siang ini ya, dari jam 1 sampai jam 3 nih menemani makan siang. Jangan lupa buat kamu makan siangnya setelah bekerja gitu ya, atau umur 2 atau sekolah gitu yang sekarang lagi istirahat nih, atau mungkin udah pada masuk ya sekarang ya, atau umur 2. Jangan lupa tadi sarapan lagi. Lunchnya atau umur 2 ya, makan siangnya biar keisi lagi energi di badan kita gitu, biar siap untuk menjalani hari-hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, terus UMKM sama olahraga nih teman Pro 2 selama 2 jam ke depan sampai jam 3 nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96,4 Pro 2 RR Bro, oke? Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang nih. Dan masih bareng sama Haidar, Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih salah satu info dari dunia kuliner ya, Tom Pro 2. Tom Pro 2, pernah gak sih ngerasain kalau misalkan kita tuh lagi gak enak badan gitu ya, atau lagi gak mood ya, atau feelingnya lagi unwell gitu, Tom Pro 2. Terus kita tuh ngerasa kalau pengen makan sesuatu yang pedes-pedes nih, Tom Pro 2. Karena sering banget ya, kalau misalnya kita ngerasa hal-hal lagi gak baik di badan kita gitu kan, pengen banget ngerasain sesuatu yang menantang lidah. Dan keinginan itu ternyata ya, Tom Pro 2, itu tuh berkaitan sama respon tubuh kita terhadap sensasi rasa pedes nih. Jadi makanan pedas itu kan bisa memicu pelepasan endorfin ya, Tom Pro 2 ya. Jadi endorfin itu zat kimia alami yang ada di dalam tubuh kita, dan itu tuh punya peran untuk mengurangi rasa sakit dan juga ngebantu ngebuat perasaan nyaman nih, Tom Pro 2. Dan penelitian itu dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Psychology ya, Tom Pro 2, pada 2018 lalu, yang nunjukin adanya hubungan antara mengkonsumsi makanan pedas dan juga suasana hati kita nih. Karena suasana hati yang lebih baik itu tuh kan bisa ngebantu seseorang buat ngejalanin aktivitas sehari-hari itu dengan lebih nyaman nih, Tom Pro 2. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan setiap orang itu kan punya toleransi pedas yang beda-beda gitu kan, Tom Pro 2. Dan makanan pedas itu tuh bukan satu-satunya cara untuk mengelola stres yang ada di badan kita. Ya, Tom Pro 2 nih, kalau misalkan gitu kan hari ini atau mungkin satu-satu saat gitu lagi feeling unwell, lagi banyak pikiran, lagi mumet banget nih, Tom Pro 2, bisa dicobain buat makan pedas. Tapi tetap perhatiin ya, Tom Pro 2 ya, badan kita tuh seberapa kuat makan pedesnya gitu. Atau mungkin kamu punya cara-cara lain nih buat meredakan emosi atau meredakan rasa stres kamu, Tom Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu makan pedas, tetap batasin porsinya ya, Tom Pro 2. Kalau misalkan menimbulkan rasa sakit gitu kan, terus gak nyaman, terutama buat teman-teman Pro 2 yang punya masalah di pencernaan gitu, Tom Pro 2, dibatasin aja, jangan terlalu banyak. Jadi nikmatin makanan pedas itu tuh boleh-boleh aja ya, Tom Pro 2, tapi tetap harus mengerti sama kondisi badan, juga tetap ngejaga pola makan kita biar seimbang nih. Kalau kamu, Tom Pro 2, biasanya kalau misalkan kamu lagi stres atau lagi memikirkan sesuatu gitu ya, Tom Pro 2 lagi overthinking nih, kamu ngapain biasanya? Kita ngobrol-ngobrol bareng Tom Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu, Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info dari UMKM nih. Kira-kira ada apa aja yang terjadi di dunia UMKM. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Jaga Malam.

96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di Santai Siang nih, dan kali ini Heather bakal ngebagiin kamu info tentang UMKM nih, teman Pro 2. Jadi Lembaga Pengelola Dana Bergulir ya, atau LPDB Indonesia Koperasi ini, teman Pro 2, itu tuh nyiapin teknologi dengan nama Innovative Credit Scoring. Dan ini tuh berguna untuk mempercepat proses penilaian untuk pengajuan pembiayaan koperasi nih, teman Pro 2. Jadi teknologi ini tuh dijadwalkan mulai diterapkan di tahun depan, di tahun 2027. Dimana Krisdianto, yaitu Direktur Utama LPDP Koperasi ya, Tom Pro 2, ngejelasin kalau misalkan teknologi berbasis data integrasi ini tuh bisa mempercepat gitu analisis kekelayakan pembiayaan yang sebelumnya tuh dilakukan secara manual ya, Tom Pro 2. Jadi proses evaluasi juga diharapkan gitu kan bisa berlangsung dalam hitungan menit aja, sekaligus juga bisa ngebantu meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan untuk teman-teman. Tapi meski demikian ya, teman-teman Pro 2, LPDB itu masih tetap akan nguji kriteria penilaian itu secara cermat nih, biar penyaluran dana yang bersumber dari APBN itu tuh tetap akuntabel dan juga bisa ngejangkau lebih banyak koperasi. Jadi dari tahun 2008, tahun Pro 2, LPDB itu udah nyatat itu penyaluran pembiayaan kumulatif itu sebesar 22,9 triliun rupiah nih. Itu tuh dibagiin ke 3.929 koperasi di 36 provinsi dan lebih dari 537.000 penerima manfaat ya, tahun Pro 2. Jadi Innovative Credit Scoring ini tuh selain memperkuat teknologi, juga LPDB juga mendorong koperasi biar jadi penggerak usaha dan juga pencipta lapangan kerja nih, terutama buat kita-kita teman Pro 2, generasi-generasi muda gitu. Jadi Direktur Umum dan juga Hukum LPDB Koperasi itu Deva Rahman, itu tuh nilai kalau misalkan koperasi yang dikelola secara sehat itu tuh bisa menjadi alternatif pengembangan usaha, juga sekaligus bisa ngebantu masyarakat untuk ngurangin ketergantungan pada pinjaman online. Jadi lewat penguatan teknologi ini ya, Tom Pro 2, dan juga ada pendampingan dari koperasi, LPDB itu berharap kalau misalkan layanan pembiayaan itu tuh semakin cepat, tepat sasaran juga, dan bisa ngedukung pertumbuhan usaha koperasi di Indonesia. Ya, tadi Tom Pro 2 info kedua tentang UMKM yang Heather bawain di Santai Siang hari ini. Dan selain Tom Pro 2, di jam 2 sampai jam 3 nanti Heather bakal nemenin kamu dengan info olahraga nih. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro, oke? Teman terbaik kamu.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Santai Siang, masih bareng sama Haidar di teman Pro 2. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin tentang kuliner dan juga UMKM ya teman Pro 2 ya, di jam 2 sampai jam 3 nih Haidar bakal ngebawain kamu info seputar olahraga. Dan info pertama itu akan datang dari dunia basket teman Pro 2, dimana kayak

kan setelah 600 hari loh Tong Pro 2 akibat cedera lutut gitu kan, pemulihannya panjang banget. Dan Irving itu tuh sebelumnya menderita ACL, mengalami cedera ACL Tong Pro 2 atau anterior cruciate ligament di lutut kiri pada saat bertanding di Maret 2025. Dan pertandingan ini tuh jadi debut lagi nih. Jadi debut pertamanya lagi Tong Pro 2 setelah cedera ini. Jadi kembalinya Kyrie Irving, seorang pembasket berusia 34 tahun ya Tong Pro 2. Ini tuh jadi salah satu perhatian menjelang musim NBA 2026-2027 nih. Dan sekarang Tong Pro 2 Maverick tuh lagi ngelanjutin persiapan pramusim sebelum masuk ke kompetisi regulernya. Sementara itu nih buat Irving itu tuh berupaya untuk mengembalikan ritme permainan setelah absen panjang. Keren ya Tong Pro 2 ya. Dengan cedera gitu kan, dengan ACL selama 600 hari gak ikut main dari 2025 sampai 2026 sekarang gitu. Sekarang udah masuk lagi di pramusim NBA dan mencetak 17 poin tuh keren banget. Buat kamu Tong Pro 2, kira-kira nih di musim ini, di musim 2026-2027 di NBA, kira-kira bakal siapa yang memenangkannya? Apakah Houston Rockets? Apakah Dallas Maverick? Atau mungkin ada Red Bull Tong Pro 2? Terus juga ada banyak lah ya, ada Golden State Warrior Tong Pro 2 atau Chicago Bulls nih. Kira-kira siapa yang bakal memenangkan atau mengangkat piala di musim NBA 2026-2027 ini? Kita ngobrol-ngobrol bareng Tong Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tong Pro 2 kita bakal ngobrolin dari dunia sepak bola ya Tong Pro 2. Itu tuh dari mana ilik nih yang menyoroti dampak psikologis insiden yang menimpa Persib U18. Untuk info selengkapnya bakal saya terbagiin buat kamu setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi Tom Pro 2 di Santai Siang di Info Olahraga nih Tom Pro 2. Dan ini info terakhir ya di Santai Siang kali ini Tom Pro 2. Di mana nih Tom Pro 2, E-League itu menyoroti potensi trauma psikologis kepada pemain muda Persib Bandung U18 menyusul dugaan aksi kekerasan nih di area di rest area Batang kilometer 360 Jawa Tengah. Pada hari Minggu malam ya tahun Pro 2 11 Oktober 2026 kemarin. Dan berdasarkan keterangan tertulis nih dari E-League, insiden ini itu dilaporkan melibatkan kekerasan fisik juga terhadap personel media dari Persib. Terus ada kerusakan bus sama dugaan penjarahan barang milik tim pada saat rombongan berada dalam perjalanan. Jadi E-League nilai kalau misalkan kejadian ini itu berpotensi menimbulkan ketakutan dan mengganggu rasa aman para pemain muda yang saat ini itu lagi menjalani proses pembinaan sebagai atlet sepak bola. Jadi Direktur Utama E-League, Ferry Paulus, negasin kalau misalkan sepak bola itu seharusnya jadi ruang aman ya Tom Pro 2 bagi semua pihak, termasuk pemain-pemain di usia muda. Dan dia juga mengingatkan kalau misalkan rivalitas di antar klub tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Dan E-League juga mengecam segala bentuk kekerasan dan juga dugaan tindakan kriminal dalam lingkungan sepak bola. Ya, lembaga itu meminta aparat penegak hukum untuk mengusut insiden di Batang, mengungkapkan fakta, sama memproses pihak yang terbukti melanggar hukum. Selain itu juga, ini tuh nomor 2, E-League itu tuh mengajak klub, terus kelompok supporter, dan juga seluruh elemen sepak bola buat ngejaga ketertiban sama ngehormatin keselamatan orang lain ya, baik di stadion maupun di ruang publik nih. Dan E-League juga berharap seluruh pihak itu tuh bisa menjaga sportivitas biar rivalitasnya itu tetap berjalan dengan rasa hormat. Dan sepak bola Indonesia itu jadi lingkungan yang aman bagi para pemain termasuk buat generasi-generasi muda di masa mendatang. Dan nomor 2 itu tadi info kedua dan juga terakhir di Santai Siang pada tanggal 13 Oktober ya nomor 2 di 2026 ini. Dan setelah ini di jam 3 nomor 2 kita bakal ngikutin dulu mendengarkan bersama doa kerayaman ilahi dan juga Heather bakal kembali di info Pro 2 setelahnya. Jadi buat nomor 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Pro, oke? Teman terbaik kamu.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

96,4 MHz Pro 2 RN Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita ada di Info Pro 2, teman Pro 2 di sore hari ini di tanggal 13 Oktober 2026. Dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan dukungannya terhadap peran gereja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan gereja dinilai penting untuk mendampingi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan serta mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depannya. Apollo Savanpo, Gubernur Papua Selatan, menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan telah menjadi bagian penting dari peran gereja di berbagai wilayah. Menurutnya, kedua pelayanan tersebut merupakan bentuk pengabdian gereja kepada masyarakat yang perlu terus diperkuat melalui kerjasama dengan pemerintah. Ia mengaitkan peran tersebut dengan teladan Yesus Kristus yang mengajar masyarakat dari satu kampung ke kampung lain dan dari satu kota ke kota lainnya. Dalam pelayanannya, pengajaran menjadi tujuan utama, sementara penyembuhan orang sakit juga dilakukan sebagai bagian dari pelayanan kepada sesama. Apollo Savanpo mengatakan, pemerintah hadir untuk mendukung pelayanan yang telah dilakukan gereja, terutama dalam mendampingi masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Selatan. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan mencakup penyediaan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah, kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memadai. Info kedua. Gubernur Papua Selatan secara resmi membuka kegiatan pelatihan life skill bagi pemuda asli Papua lulusan SMA atau SMK yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur memberikan kuliah pandangan umum tentang hakikat pendidikan nasional dan ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang memiliki tiga aspek: value education, karakter atau budi pekerti; knowledge education atau ilmu pengetahuan; dan skill education atau keterampilan. Gubernur menegaskan bahwa pelatihan yang digelar adalah bentuk dari pendidikan vokasi. Ia mencontohkan dalam dunia perguruan tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ya ada tiga jenis pendidikan, yaitu akademik S101 hingga strata 3, vokasi diploma 1 hingga diploma 4, dan strata 1 hingga S3 terapan dengan komposisi 30% teori, 70% praktik. Dan profesi, lisensi untuk bekerja sebagai dokter, insinyur, akuntan, atau advokat. Menurutnya, seorang sarjana teknik atau ST sekalipun belum tentu lebih terampil dari seorang tukang bangunan yang sudah 20 tahun bekerja, karena pengalaman memberikan skill. Kepada para peserta, Gubernur berpesan agar memanfaatkan waktu pelatihan dengan maksimal karena kesempatan seperti ini sangat langka. Ia mengenang di era Belanda, di tanah Papua banyak berdiri sekolah vokasi seperti SKKP atau Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Ia mengajarkan keterampilan hidup, namun kini sudah tidak ada lagi. Info ketiga. Efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mempengaruhi dukungan pembiayaan yang dibutuhkan organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan tahapan pembentukan peraturan. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Dr. Aloysius Pasauran, SHMH, mengatakan proses penyusunan peraturan memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui hingga memperoleh nomor register dari pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan terletak pada proses penyusunannya, melainkan keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh tahapan tersebut. Aloysius menjelaskan, pembiayaan penyusunan satu peraturan pada sebuah OPD sangat dapat mencapai jumlah yang cukup besar hingga prosesnya selesai. Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi OPD yang sedang mengusulkan rancangan peraturan di Papua Selatan. Ya, untuk mengantisipasi kendala tersebut, Biro Hukum bersama OPD pengusul berupaya untuk menggabungkan agenda konsultasi ke Jakarta

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: mano mato kau? Menurut kau apa? Ngapui aku nih buku tak katik di motor nih.
1: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
2: Apa yo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tu? Cak Ong Kayu.

0: Cacang malah keribut nih loh. Kamu nih proy. Sudah tua dua-dua baik. Mek dengan abah nih. Mewaris ke tuh rumah, cobalah mobil juga nak yang bagus, yang ada elok biar keren. Ini ayam nambah gawe aku be ay dah.
1: Di Tanah Bangka kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari mah, laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pulau, sampo. Woi, pecah kembang desa wai. Kalau bukan pesen mek dengan abah, hei, kau nih proy. Mau jadi rendang ayam kau nih? Nah, marah pula kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Proy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh. Sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Proy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: Di manalah nyari gawe mudah sekarang? Ah, keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah, kau ngapo pula motor ini? Ais. Usah ke bae. Dah.
2: Duh, ada-ada aja Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
1: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, buka tak kate di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jaklah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuman cikok ketemu wong model cak kau nih. Hai dah. Ayo, dorong ke motor aku nih.
0: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
1: Nah, kau. Kacam, mati kau ini. Iya, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama wong siko ini. Woi dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
2: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
0: Kenalan dulu bang. Aku Dodit, bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
1: Aku Didit. Dah, bujang merana. Yang udah dapat warisan ayam, bukannya mobil. Ayamnya belagi pula. Woi dah. Anak nyari pula si pokok ini.
0: Nah kalau itu gampang. Aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang . Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
1: Hai dah kamu nih. Tambah sanian gawi dikit anak minta traktir.
0: Ayo kita ke warung Bik juga aja dulu.
2: Wah, nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
3: Nah, Dodit. Kawan lama aku.
0: Apa kabar Dot?
3: Lah kau jenguklah aku ni, cak mano? Alhamdulillah sehat. Bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku Dot, Didit si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
3: Apa iyo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tu cak wong kayo. Tidak oh. Ini bae penesan bae, cek. Bukan warisan apa yang hilang.
1: Kau lah Dit yang ngomongnya. Iya, kudak galak. Ngomong sama wong siko ini. Mending ke kepala, berasep kepala aku.
0: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
3: Cak mano nih Yan? Kamu tuh biasa kalau warisan tuh harto. Ini ayam. Tapi ya sudahlah. Lagi aku saka kayak kebantu kamu tuh.
1: Maaf bae.
3: Nah, samu caknya baso gitu tuh. Caknya kita ni sedulur, cek.
1: Nung kau.
3: Caknya penyabar nian, kawan kita si kok ini. Nah, lur eh. Aku ni punya pertanyaan. Jawab ya. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku, kalau taman surga.
3: Salah. Cak yakinnya caknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
0: Taman bunga mungkin.
3: Salah juga. Udah nyerah apa? Nah, jawabnya tuh taman yang pacak bikin kita bahagia tuh pertamanan kita. Ya kita kompak nah bertiga. Benar enggak?
1: Hais, cacam. Hailah. Cak jangik kawan kau ini Dit. Garing. Sudah. Besok pokoknya kita ketemuan baik di sini. Kita nyari si Pekoy. Jam 8 pagi. Awas lupa.
3: kontek-kontek dari lokasi. Peroy ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
1: Wih, tak salah pola laporan kau tu. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalau lah jadi semur pulo.
3: Tidak, Cek. Dia tu ngembek makanan yang punya rumah.
0: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
1: Ya arah. Tidak, ayam tidak kau nyusah ke uang tu lah. Alangkah sialnya nasib aku. Wih, dah. Ayam tidak ketemu.
0: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti Proy ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
1: Alangkah nyanyi sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
3: Sudah, biar tidak sedih, aku punya pertanyaan.
0: Boleh, biar kita menghibur Didit.
1: Nah kau, balak nian kau ini, uang siko ini dah ngejuk ke pertanyaan. Dem kau.
3: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa? Yang jelas, bukan ayam aku eh. Mana ayam aku hilang tu lah.
3: Nah, rabun kalau Proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
0: Apa ya? Anak ayam mungkin?
3: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
0: Ah, nyerah.
3: Mudah cak ini. Gak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Enggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil di dunia? Jawabannya, ayam suwe.
1: Nyerah tuh. Kau nih, jangik nih an. Asli, garing. Cak kerak kau tuh. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nih an kau tuh. Pel, masuk jaga rumah dulu. Duduk dulu kita.

Akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.

96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di hari Selasa nih ya, di tanggal 13 Oktober 2026 nih. Setelah ini teman Pro 2 kita bakal ngikutin program tamu kita nih dari RRI Biak ya, RRI Nabire nih teman Pro 2 di bulan ini. Jadi buat teman Pro 2, selama 1 jam ke depan jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, karena Haidar bakal balik nanti di jam 5 nih. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: dengan program kesayangan kita khususnya di setiap hari Selasa dengan tamu kita. So hari ini teman-teman Produce tentunya menarik ya untuk kita ketahui bahwa setiap hari Selasa kita akan ada pada siaran berjaringan tamu kita. Dan pastinya ini kita bergabung ya Sekorwil Papua yaitu Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya tentunya teman-teman Produa. Dan juga kita juga live di YouTube teman-teman Produa dan pastinya hari ini mungkin teman-teman yang ada di Nabire sudah tahu ya. Karena mungkin kita udah update banget di sosial media. Tamu kita sore hari ini kira-kira siapa yang hadir bersama Lesdi? Okay, so tentunya ini menarik teman-teman Produa untuk kita ketahui bahwa perjalanan dalam dunia konten kreatif atau konten kreator ini mulai dari mana ide-ide menarik itu muncul, terus apa saja sih tantangan yang pastinya dihadapi hingga bagaimana seorang konten kreator ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk berkarya, bahkan juga berekspresi dan memperkenalkan potensi Papua kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman Produa yang udah hadir di tamu kita sore hari ini ya, kita langsung saja menyambut dengan penuh bahagia. Oke, selamat sore Kakak Huai, sayang-sayangku. Oke, gimana nih Kakak Huai kabarnya hari ini?
1: Baik banget, dan tentunya pokoknya hari ini semangat dan ceria ya di sore ini karena spesial banget. Sore ini bukan enggak hadir di Nabire tapi ada di Sekorwil ya.
0: Oke. Oke, Kak Huai, siapa dong teman-teman yang ada di Produa?
1: Iya. Halo semuanya, guys.
0: Iya, karena ini kita lagi kita siaran berjaringan ya dari Jayapura, Serui, Biak, Wamena dan juga Merauke nih, Kak Huai. Iya. Oke, okay, so teman-teman Produa semuanya, baru saja kita perkenalan dengan Kakak Huai ya. Nanti Lesdi balik lagi dan kita akan membahas ini terkait dengan mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator ya. Oke, okay, so jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di tamu kita sore ini.

0: Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya di sore hari ini dengan tamu kita, siaran berjaringan ya, Sekorwil Papua, yang pastinya Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya. Dan sore hari ini pastinya kita akan membahas terkait dengan konten kreator ya, Kakak Huai ya, pastinya teman-teman Pro 2 dengan topik mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Ini Kakak Huai sudah senyum-senyum sendiri.
1: Karena gak sabar kalau SD.
0: Oke, udah gak sabar lagi ya. Oke, satu jam ke depan ini pastinya kita akan happy-happy ya, Kakak Huai. Kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya Kakak Huai itu bisa sampai viral ya, menjadi seorang konten kreator nih gimana gitu. Oke, okay, langsung aja nih Kakak Huai. Mungkin Lesti mau bertanya untuk Kakak Huai sendiri. Apa nih yang menjadi motivasi Kakak Huai bisa menjadi seorang konten kreator di Nabire? Silakan.
1: Ya, yang pertama menjadi konten kreator itu adalah sebuah potensi kedepannya, karena kan semuanya berkembang secara ini kan secara digital. Kemudian kenapa mencintai? Karena banyak sekali ketika menjadi konten kreator itu kita mengangkat budaya juga, kemudian wisata, dan pastinya kuliner KWSD, karena kebetulan Kakak Huai ini suka banget kuliner.
0: Iya, benar. Oke, karena ya dari story-storynya Kakak, bahkan juga dari kontennya memang lebih kebanyakan ke kuliner ya.
1: Betul,
0: bahkan juga wisata-wisata gitu. Oke, okay. So menurut Kakak Huai ini ya, apa nih potensi... apakah potensi Nabire ini emang sudah cukup dikenal melalui media sosial? Menurut Kakak Huai gimana?
1: Kalau untuk saat ini menurut Kakak Huai sepertinya kurang kali sendiri.
0: Okay.
1: Karena masih banyak yang belum paham. Dan pastinya kita harus selalu untuk promosi ya.
0: Okay.
1: Dengan lewat platform-platform yang sekarang sudah ada gitu. Karena ternyata banyak yang belum tahu nih, di Nabire ada wisata apa, makanan apa. Dan juga yang kakak perhatikan itu, di Nabire itu banyak juga potensi yang belum di apa ya, belum dikenal.
0: Oke, lanjut nih Kakak Huai ya. Mengapa sampai Kakak Huai ini bisa memilih mengangkat kehidupan dan juga keindahan Nabire dalam konten Kakak Huai sendiri nih? Karena kan yang kita lihatnya ya, konten Kakak Huai ini isinya nih semuanya konten kuliner, konten tempat-tempat wisata, bahkan lebih kebanyakan nih di Nabire gitu. Silakan Kakak Huai.
1: Iya, pertama karena menarik kan. Nabire itu sangat menarik banget. Pertama potensi wisatanya tuh sangat wah luar biasa, karena di tempat lain nggak sebanyak Nabire. Dan Nabire ini cukup menang sekali karena apa, nggak hanya di Banjarnegara

0: sempat lihat captionnya kakak Hulasi. Ternyata ibunya bukan hanya ada di Bandanira aja ya.
1: Terus di lumba-lumba ya, lumba-lumba. Jadi ada lumba-lumba, ada hiu paus juga.
0: Oke, kakak Hulasi emang udah pernah ke Bandanira?
1: Belum kan?
0: Belum, tapi
1: nice,
0: oke ya, semoga ya, banyak berkatnya langsung.
1: Amin.
0: Oke, next lagi nih kakak Huay ya. Kira-kira apa nih tantangan terbesar kakak Huay menjadi seorang konten kreator khususnya di Nabire?
1: Ada tantangannya kak Lesti, pastinya semuanya saya kerjakan sendiri.
0: Okay.
1: Ya, mulai ambil gambar, kemudian konser, editing.
0: Okay.
1: Itu PR banget kak Lesti.
0: Oh, berarti ini kakak Huay ini mandiri gitu ya?
1: Mandiri, jadi semua konsep apa, semuanya narasi, semua susun sendiri.
0: Tapi Lesti pikirnya, ini kakak Huay ini punya rekan kerja gitu ya? Atau asisten ya kalau nggak salah?
1: Saat ini masih sendiri, cuman lagi bergabung juga ada namanya manajemen Laura.
0: Oke.
1: Jadi manajemen Laura juga sangat support sekali Huay, dalam arti untuk yang mungkin supportnya, dalam arti semuanya, istilahnya untuk selama ini kan berdiri sendiri kakak Huay, tapi sekarang sudah ada manajemennya kita.
0: Oke, berarti untuk sementara ini lagi mandiri dulu ya. Keren banget ya, kita beri aplaus dulu kakak Huay. Tapi emang keren banget ya, segala sesuatu dilakukan sendiri loh kakak Huay ya. Semoga rezekinya kakak Huay semakin menambah gitu ya. Dan ya, mungkin next ya kepada Dira rezekinya. Oke, next lagi nih kakak Huay ya. Menurut kakak nih, apakah konten kreator lokal khususnya di Nabire ini memiliki peran penting dalam memajukan daerahnya?
1: Pastinya.
0: Penting sekali ya.
1: Penting banget, karena supaya dikenal oleh dunia luar juga.
0: Okay. Bahwa
1: Nabire punya hiu paus dan lumba-lumba kalau SD.
0: Iya, benar sekali. Karena kan banyak orang itu penasaran ya, kira-kira hiu pausnya ini di Nabire itu di sebelah mana. Bahkan juga teman-teman yang ada di Nabire juga mungkin ada satu per satu yang belum tahu juga ya kakak Huay ya. Bahkan mungkin pernah nggak sih ada yang mungkin DM kakak secara tiba-tiba, kak ini tempat kulinernya ini di mana, kok saya udah bertahun-tahun di Nabire nggak ketemu nih tempat kuliner ini nih di mana.
1: banyak banget yang nanya, misalnya kuliner ini sebenarnya tinggal gampang sih kalau SD sekarang kan gampang, sudah canggih juga karena di situ kan sudah ada lokasi di caption juga, ada nomor WhatsAppnya yang bisa dihubungin kalau misalnya nggak bisa dicari pakai map, udah dapat.
0: Okay, ya.
1: Karena ada titiknya kok.
0: Iya benar ya. Karena kontennya kakak Huay ini bikin orang tuh semuanya jadi penasaran gitu. Karena biasanya seorang konten kreator itu kalau mau mulai dari video kan pasti kalau misalnya ke tempat-tempat kuliner nih ya, mereka awalnya tuh tunjukin dulu nih tempatnya, lokasinya tuh di mana. Tapi kakak Huay-nya tuh tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bahkan banyak yang bertanya, kak, videonya panjang lebar tapi penasaran lokasinya di mana gitu ya.
1: Karena
0: ini suatu yang sangat menjebak juga nih kakak.
1: Sebenarnya bukan menjebak kali, itu adalah salah satu ciri khasnya kakak.
0: Oh iya, oke, ciri khasnya.
1: Kakak Huay itu punya ciri khas yang kakak Huay ini sembunyikan tempat. Ini sih enggak sih kak Esti, karena lokasi pasti jelas ada.
0: Oke.
1: Cuman mungkin belum update aja, kalau misalnya teman-teman bisa juga pakai map itu tadi, kembali ke map lagi.
0: Oke, Lesti jadi penasaran sama kakak Huay sendiri nih. Yang buat kakak Huay ini tiba-tiba jadi wow, meledak, itu dari video mana nih?
1: Pertama makan, kuliner.
0: Oke.
1: Kuliner dulu, habis itu tiba-tiba viral. Gitu. Oh berarti kakak Huay ini cocoknya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Dan pastinya juga nyoba lagi di wisata, ternyata cocok juga.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Dan juga mulai merambah ke fashion, seperti itu.
0: Oke, berarti dari kontennya kuliner ke tempat-tempat wisata, mungkin yang lebih viralnya
1: dua-duanya sekarang.
0: Oh, dua-duanya yang viral. Dua-duanya, padahal awalnya itu makanan kan.
1: Tapi jangan salah juga kalian sendiri dan teman-teman, sekarang sudah banyak juga kayak untuk kayak korporat-korporat juga mulai menggunakan konten kreator gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Media promosi gitu. Karena kan kita udah punya branding ya, kan, ya.
0: Gitu. Oke, okay. Ya mungkin Kak Wai bisa kasih tahu dong ya. Lesti juga jadi penasaran, kira-kira pertama kali Kak Wai kesini langsung meledak atau gimana ini?
1: Tadinya iseng-iseng aja. Dan Kak Wai juga nggak berpikiran bisa jadi seperti konten kata saat ini, teman-teman. Okay. Gitu. Jadi iseng-iseng aja buat video yang ternyata viral.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya terbentuklah Kak Wai itu menjadi sebagai brandingnya Kak Wai. Jadi ciri khas kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang senangnya lagi ternyata kontennya menghibur, bermanfaat, dan yang nonton juga bukan kalangan dewasa aja, tapi dari mulai anak-anak kecil yang udah mulai pegang HP sampai yang orang tua dan nenek pun juga sudah nonton Kakak Wai. Jadi semoga itu terhibur konten-kontennya.
0: Iya, gitu. Benar sekali ya. Apa sih yang bikin Kakak Wai itu jadi bangga gitu ya ketika menjadi konten kreator, terus kayak contohnya pergi ke suatu tempat kuliner ini, yeah, tadi-tadinya itu enggak, tempatnya ini dia sepi, yeah, sunyi, tiba-tiba dari hasilnya Kakak Huay konten, muncullah banyak orang yang tanya ini lokasinya di mana, tiba-tiba mungkin yang punya tempatnya tuh happy, senang, yeah, dan berterima kasih sama Kakak Huay gitu, yeah, ya.
1: Banyak banget. Jadi banyak yang bukan hanya apa namanya, cuman 1, 2, atau 3 yang sudah Kakak Huay review itu semuanya rata-rata meledak viral. Mm-hmm. Dan tentunya sekalian edukasi aja bahwa apa ya istilahnya, ketika pada saat kita review itu kan kita punya profesional ya Kak. Okay. Jadi kita harus profesional gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika pada saat sudah viral, jadi banyak kan mungkin banyak yang takut dihujat, mm-hmm, atau takut dikomentarin yang gak baik-baik. Mm-hmm. Sebenarnya jangan, karena okay, komentar itu adalah sebagai kritik atau saran, seperti itu kan. Jadi supaya kita bisa lebih baik lagi, gitu. Dan pastinya juga senangnya, bangganya tadi kalau Lesti tanya, pasti bangga. Karena ketika kita meramaikan suatu usaha, kita itu senang kan. Yang kadang ada yang cerita, masak sekali jadi 4 kali, ada yang sampai bisa nambah karyawan. Kemudian sampai juga ada yang kemarin juga sempat yang sampai bisa buka cabang ya kalian.
0: Iya benar. Keren. Tidak puas dulu nih. Oke, mungkin sebelum kita break nih Kakak Huay ya. Ini kan udah Kakak Huay ini kan emang sudah banyak banget dikenal sama masyarakat Nabire ya. Nah bahkan juga mungkin yang ada yang konten yang viral itu apa yang di SP sana tuh Kak, yang sempat kemarin ngopi ya kalau nggak salah ya?
1: Iya banyak aja.
0: Itu kan banyak orang yang tidak tahu kan tempatnya, termasuk Lesti juga. Karena view-nya tuh bagus banget loh Kakak Wai.
1: Dan pasti orang jangan nyangka di Nabire ada sekeren
0: itu. Iya, jadi Lesti pikirnya mungkin Kakak Wai ini lagi pulkam gitu ya. Karena kan tempat itu dia lebih ke, view-nya lebih ke desa-desa gitu kan. Iya benar. Dan ternyata Nabire juga punya loh. Ini karena hasil konten dari Kakak Wai juga nih, ya, makanya viral.
1: Bantu juga, jadi banyak UMKM yang jualan di sana,
0: okay,
1: dan banyak yang datang ke sana, itu suatu kebanggaan.
0: Oke, okay, suatu kebanggaan banget ya, bahkan mulai dari Kakak Huay, bahkan juga masyarakat ya, yang ada di Nabire ya. Dan ini juga menjadi motivasinya teman-teman, anak-anak muda ya, biar bisa sih seperti Kakak Huay. Lesti juga pengen seperti Kakak Huay. Jadi harus belajar gitu ya. Oke, okay. Okay, teman-teman Prodo, kita break dulu ya. Nanti Lesti balik lagi, kita masih dengan tamu kita di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Tamu Kita.

0: rich man. I care myself. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own big spend on a high end man. I am a rich man. Don't care about what they say. 날 밀어넣고 멋대로 볼 때.
1: �engan 바보 kita dan kita akan membahas, kita masih membahas terkait dengan content creator.
2: Yes, KSD.
1: Okay, so selanjutnya nih kakak Wai ya. Menurut kakak, apakah content creator Nina dan Mira ini sudah saling mendukung satu sama yang lain?
2: Untuk saat ini belum KSD. Harapannya kakak Wai, kita sama-sama support untuk mempromosikan Nabire ini karena kita butuh teman-teman yang bisa membantu terangkat ya. Dari mulai sarannya Nabire, kulinernya juga. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jadi content creator, silakan.
1: Silakan apa nih, hubungi kamu.
2: silakan. Karena kan makin rame ya kan. Makin banyak content creator terus makin rame kotanya.
1: Iya, benar. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh enggak paham tentang content creator.
2: Iya, begitu. Jadi
1: mereka pikirnya gini, gawe. Buat videonya jadi suatu konten. Ya udah posting. Entah ini dibayar atau tidak.
2: Tapi nanti kalau udah pada tahu duitnya pasti pada mau.
1: Iya, benar. Tapi gak perlu. Banyak orang, banyak anak-anak muda yang berpikir kalau menjadi content creator itu dari videonya viral ya udah viral aja gitu. Ya udah itu disebut content creator.
2: Iya.
1: Benar kan? Padahal enggak juga.
2: Enggak juga. Ya. Jadi content creator itu yang penting kita juga bisa jadi profesi ya kan. Sekarang kan content creator itu lagi tren banget. Apalagi di kota-kota besar, jadi sudah jadi profesi dan juga ya jadi pekerjaan karena selain endorse pun juga di platform tersebut juga bisa kita mendapatkan hasil dari situ.
1: Oke, benar sekali sih yang Kak Huay sampaikan ya, atau sama Pradia semuanya ya. Jadi kalau kamu yang mau menjadi seorang content creator, sebenarnya sih ini nggak mudah ya, karena kan banyak orang yang berpikir bahwa menjadi content creator mudah, cuma posting video viral ya udah. Sebenarnya Lesti juga bisa. Misalnya kalau mau viral ya, posting aja video sembarangan aja, mau video apapun, misalnya video masak-masak atau apa ya, posting di Facebook udah viral gitu ya. Oke, ternyata menjadi content creator ini butuh perjuangan,
2: banget.
1: Proses ya kakak Wai ya. Apalagi ini kakak Wai ini semuanya dibuat sendiri, mulai dari
2: semuanya
1: ya. Ini sangat luar biasa banget nih, mandiri banget.
2: Terbiasa kalau
1: benar sekali. Next nih kakak Wai, menurut kakak Wai ini apa sih yang membuat Nabire ini istimewa dibandingkan daerah lain? Silakan kakak.
2: Istimewanya banyak kalau SD. Yang pertama punya potensi wisata yang mungkin akan nanti akan dikenal oleh dunia karena bukan hanya di kota lain, di Nabire tadi yang gue sebutkan punya hiu paus, lumba-lumba, kemudian pulau-pulau yang cantik gitu. Terus juga kulinernya juga enak-enak loh di Nabire.
1: Iya, hiu paus, lumba-lumba, karena kemarin juga banyak makan dari sana. Oke, kemarin ikut molo-molo kan?
2: Iya, benar.
1: Sama tim Nabire, era Nabire.
2: Dan tentunya kalau SD, kakak Wai bersama tim Molo 2 Nabire itu sudah sama seperti RRI. Sudah setahun kami menjadi mitra.
1: Iya, benar. Kan? Tepuk tangan dulu nih, Bang Molo 2 ya. Semoga tetap menjadi mitra kesetiaannya.
2: Iya.
1: Oke, kakak Wai. Tadi kakak Wai sudah sampaikan nih ya, yang paling istimewa di Nabire, selain lumba-lumbanya, ikan pausnya ya, bahkan juga tempat-tempat wisata.
2: Betul,
1: orang-orangnya juga pasti ramah-ramah. Apa sih yang paling kakak banggakan dari kota Nabire ini?
2: Banggakan pokoknya kotanya ini sebenarnya ya itu tadi kak, sebenarnya tempat wisatanya banyak. Jadi kadang kan orang berpikir bingung kan, bosan dengan apa sih di Nabire, ada apa gitu. Tapi ketika pada satu hari sudah di sini itu ternyata itu tadi wisatanya keren.
1: Oke.
2: Ini yang membuat jatuh cinta sih.
1: Jatuh cinta berarti kota Nabire ini menjadi kota kenangan gitu ya.
2: Biasanya bukan kenangan ya, tapi jadi ya, pokoknya berkesan selalu.
1: Iya.
2: Gitu kan.
1: Jadi kalau misalnya kakak Wai pulang atau pergi kemana saja, jangan lupa pulang ke Nabire.
2: Pasti. Dan katanya apa benar kan, Lesti? Yang sudah minum air Nabire pasti akan kembali lagi kan?
1: Iya. Benar.
2: gitu sih.
1: Oke,
2: okay.
1: So, seru banget nih kita ngobrol sama Kakak Uwai ya, karena mungkin dari Kakak Uwai kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi content creator yang mungkin harus apa ya, selain mandiri harus sabar gitu.
2: Betul.
1: Ya Allah ya.
2: Iya.
1: Karena kalau menjadi seorang content creator itu harus sabar. Karena yang pertama kita sudah buat videonya, apalagi mungkin kita ke salah satu tempat apa ya, kulinernya terus mungkin ada yang kasih tahu dong nih Kakak Wai, kira-kira pernah dipanggil orang dibayar nggak sih nih?
2: Ini pertanyaan yang anak
1: sendiri. Tapi kayaknya kalau sebelah nominal deh.
2: Ada.
1: Ada.
2: Pastinya ada. Jadi kayak contoh, Kak Wai bisa promosiin tempat saya. Soalnya nggak masalah kalau SD. Jadi kadangnya juga ada beberapa yang bilang, Kak, kita mau undang Kak Wai, cuman kita masih baru. Kemudian kita masih ngumpulin modal juga, apabila nanti kalau sudah terkumpul kita akan undang Kak Wai. Jadi langsung Kak Wai bilang, sudah nggak usah, Kak Wai bantu aja. Gitu.
1: Oh, begitu ya.
2: Nanti kan pasti kan kalau udah ramai pasti dia akan panggil lagi kita.
1: Iya.
2: Gitu. Yang penting ngomong aja. Ya. Yang penting ngomong aja kan. Kita nggak tahu gitu kan.
1: Kak Wai ceritain dong, pernah nggak sih ada yang membuat Kakak Wai itu kayak jadi bangga sampai berterima kasih mungkin karena kan pernah Kakak Wai cerita kan yang naik haji itu
2: umroh.
1: Iya, umroh.
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Iya, benar.
1: Itu dari hasil kontennya Kakak Wai tadinya kan warungnya tuh sepi ya.
2: Tadinya karena warungnya itu kan di lorong, di gang.
1: Jadi enggak tahu ya sama orang-orang.
2: Ya, jadi mungkin hanya sebatas yang mungkin teman-teman yang di WhatsApp atau di grup-grupnya yang penjual gitu. Cuman ketika pada saat Kakak Huay review, akhirnya orang-orang yang bukan di sekitaran itu aja, tapi di mana-mana cari tempat makan itu. Dan akhirnya yang punya usaha kumpulin uang setahun berangkat umroh.
1: Iya,
2: keren. Iya, ya. Tadi kita baru ketemu.
1: Oh, tadi
2: kan ya. Iya, terus dia bilang, Kakak Wai nanti tahun depan bareng ya.
1: Iya.
2: Iya, oke. Gitu, itu sangat sebenarnya sih, Kak.
1: Iya, Kak. Tapi emang benar ya, dari kebaikan kita itu untuk orang lain itu, bahkan juga banyak orang yang akan mendoakan kita dengan baik juga.
2: Iya, pastinya, Kak Lesti. Jadi, apapun yang kita tanam, itu yang kita dapatkan nanti.
1: Iya, benar kan? Karena kan konten kreator ini kan ada suka dukanya.
2: Sukanya apa?
1: Iya.
2: Pertama, ketika pada saat kita datang ke suatu tempat, kita dikenal.
1: Iya. Dan
2: kemudian mendapatkan prioritasnya.
1: Iya.
2: Dan paling suka banget, apalagi Kak Wai begitu baru masuk, langsung. Kak Wai ya, iya. Kak, boleh izin untuk story atau kami foto, nanti kami berikan sampel. Itu satu kebanggaan. Jadi ternyata diberikan kehormatan gitu loh, Kak Lesti ya. Kehormatan kalau misalnya mereka juga pengen juga dipromosiin. Enggak apa-apa. Kayak Kak Wai senang. Jadi kayak misalnya mau buat story, silakan.
1: Oke.
2: Silakan.
1: Benar ya,
2: iya, kan? Misalnya bermanfaat ya, Kak Lesti ya. Kalau itu bermanfaat, orang seneng, terhibur, Kak Wai juga bangga banget gitu.
1: Benar, salah satu kebanggaan sih untuk Kak Wai. Tadi kan sukanya, pasti sukanya banyak. Duh, kayaknya ini juga lebih banyak gitu.
2: Masih sukanya masih ada sih, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Banyak mendapatkan penghargaan juga. Iya kan, Kak, di tahun ini banyak banget.
1: Iya. Khususnya apa nih?
2: Terus kalau ditanya dukanya?
1: Dukanya pasti banyak.
2: Dihujat. Tapi nggak apa-apa. Dihujat itu kan sebagai yang apa ya? Sebagai motivasi
1: kita.
2: Karena di situ kan kita belajar. Kita harus menjadi yang seperti ini atau mungkin netizen pengennya Kak Wai seperti ini. Jadi itu sebagai kayak kritikan atau saran sih.
1: Iya benar. Ya, karena semakin banyak orang menghujat kita. Ya. Semakin konten kita itu wow, meledak gitu ya.
2: Karena saya belajar, jadi belajar. Oh, berarti saya kurang ini. Mungkin kalau sih perhatikan dari awal dulu konten itu videonya masih biasa aja kan.
1: Iya, benar.
2: Videonya masih biasa aja, kemudian belum apa ya, belum terkonsep yang kayak sekarang ya. Dan kenapa kadang ada ke LSD ada yang nanya kok masih gitu, karena KKHWA ini juga sekolah lagi guys. Ya ikut Zoom. Jadi kita belajar tentang konten kreator itu banyak banyak hal, terus kita juga nggak sembarangan harus upload sembarang.
1: Iya benar.
2: Jadi semua itu terkonsep, ada persistem juga, jadi ada timing waktunya juga supaya gimana viral, kemudian untuk VO-nya isi suaranya juga supaya bagus kayak gitu. Dan pastinya ikut pelatihan-pelatihan itu kan.
1: Iya benar. Jadi buat teman-teman produser semuanya, ternyata konten kreator itu nggak mudah.
2: Nggak mudah. Ya. Banyak tantangannya.
1: Iya, pokoknya banyak tantangannya. Jadi buat kamu yang imannya kuat, maju ya.
2: Maju, imannya kuat.
1: Banyak orang gitu, ya, karena banyak orang yang kalau udah dihujat itu mentalnya jatuh, ya udah nggak mau maju lagi.
2: Jangan. Gitu. Jangan. Jadi hujatan atau mungkin apa ya, misalnya komentar-komentar yang mungkin membuat kita kadang ngedown, ya namanya kita juga manusia biasa ya, kalau dan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai motivasi tadi. Kemudian kita belajar bahwa kita akan membuat konten kita menjadi menarik dan lebih baik lagi gitu. Jadi supaya disukai itu gimana?
1: Benar. Oke, selamat malam semuanya. Di studio pukul 16:37 waktu Indonesia Timur, dan kita masih dengan tamu kita sore ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Ya.

0: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semuanya. Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2 dengan siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya, masih bersama dengan Kakak Wai, sayang-sayangku. Oke, Kakak Wai, kita lanjut yes. nih ya. Menurut Kakak ya, konten pertama apa sih yang pernah Kakak Wai ini buat dan bagaimana respon orang-orang saat itu?
1: Konten pertama kuliner, okay. Responnya baik, banyak yang baik dan ternyata jadi tahu di Nabire ada tempat makan ini, ada kuliner ini dan ternyata banyak yang belum tahu kalau SD. Dan ada yang komen tuh bilang, ih ternyata tetangga saya, ini kan kompleks saya, kok saya baru tahu.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa ya.
0: Padahal ini sekompleks loh, yeah. Kok nggak tahu? Mungkin orangnya kayaknya kurang keluar rumah ya.
1: Nggak, jadi pentingnya itu tadi konten kreator jadi sebagian promosi, jadi dikenal oleh kalangan luas, bukan hanya Nabire loh.
0: Iya benar. Oke, so bagaimana nih yang bisa membuat Kakak Wai ini bisa memilih dunia konten kreator sebagai ruang untuk berkarya?
1: Karena ini menarik kali SD.
0: Oke.
1: Karena kedepannya itu kan semuanya digital kerjanya, kemudian cuannya juga banyak.
0: Iya benar ya.
1: Jadi kita nggak perlu kerja berjam-jam, cuman paling let's say kerja 1 atau 2 jam,
0: okay.
1: Bisa bahkan bisa dapat, kalau dulu ya di gaji korporat itu bisa kita dapatin sehari sekarang itu sih realistis.
0: Oke, next, platform apa yang pertama kali Kakak gunakan untuk membagikan konten dan mengapa sih bisa memilih platform tersebut itu, Kak?
1: Karena pertama ya untuk memilih platform itu karena dia potensinya besar. Untuk pertama kali ngonten pastinya platform TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau TikTok itu kan cepat banget untuk naik ya, untuk istilahnya kalangan apapun semuanya nonton TikTok, semua mau cari informasi atau mau update apapun semuanya di TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua Instagram ya kalau dia itu.
0: Iya benar sih, karena kan TikTok kita di daerah ini semua orang di tempat lain bisa nonton gitu ya.
1: Semuanya dari kalangan mana aja, dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua pun juga.
0: Benar.
1: TikTok saya kaget loh kalau dia sampai yang di Jawa pun nenek saya main TikTok. Dia bilang gini, Kak, kok Kakak lebaran gak pulang?
0: Tapi emang benar Kak, dari ciri khasnya Kakak Huwai ya, semua orang tuh gak tahu namanya, nama lengkap Kakak tuh siapa ya. Karena yang mereka cuma tahu
1: nama panggung.
0: Itu Kakak Huwai itu.
1: Iya.
0: Huwai, sayangku. Oke, next, siapa nih yang paling mendukung perjalanan Kakak hingga bisa berada di posisi konten kreator?
1: Boleh di-spill gak sih namanya?
0: Boleh dong.
1: Boleh di-spill ya.
0: Sekaligus minta ya.
1: Ya, terima kasih gitu ya.
0: Ucapan terima kasih sih sama orang yang mendukung.
1: Buat orang yang ada ya sama ini. Yang mendukung banget pertama Kak Laura.
0: Oke.
1: Ya. Dia yang selalu memotivasi Kak Huwai. Bahwa dia bilang kamu bisa, kamu jangan dengar kata-kata negatif, fokus aja sama karya kamu, saya yakin kamu bisa. Jadi ketika kita pada saat ngedown, ya namanya manusia biasa pasti kita punya rasa yang jenuh atau rasa bosan, dan pada saat kita dikomentarin yang gak baik pasti kan kita langsung kayak drop gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau Roy ini kasih tahu ke KW, fokus dulu, kamu fokus, karyamu ini bakal meledak gitu. Terus yang kedua ya, DJ Nanda. DJ Nanda dia nggak mau kalau Huwai jelek guys. Dia bilang kamu harus ganteng ya. Jadi ketika pada saat Kakak Huwai mau ada diundang atau ada mau event atau ada perform di mana, kemarin sempat beberapa kali MC, itu si DJ Nanda itu yang paling cerewet. Dia selalu bilang kamu harus pakai kostumnya ini, jadi dia yang nyari Kak. Dari mulai sepatu, celana, baju, itu udah disiapin semuanya sama dia.
0: Keren sih.
1: Iya, Kalora tuh sampai pokoknya dia Kalora, pokoknya kita harus cari pas yang bajunya cocok di Huwai di mana gitu. Jadi mereka berdua, kemudian ada salah satu juga sahabat saya namanya Caca. Dia bilang jangan pergi kemana-mana ya Kakak Huwai gitu, karena Kakak Huwai teman satu-satunya di sini dia bilang gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat. Terus apalagi sekarang orang tua.
0: Iya.
1: Yang tadinya ya kak, yang tadinya mungkin bahwa ah kamu kerjanya konten kreator ngapain sih nggak punya masa depan. Tapi sekarang tuh kayak mendukung malah. Jadi kadang kalau telepon gitu, papa ya kalau telepon, kaget saya kaget. Dia tahu nama panggung saya loh kak. Dia bilang, "Wah udah sholat." Ih, kok papa tahu?
0: Karena emang ya, itu ciri khasnya kakak sih ya. Ketika ya. Kontennya masuk, "Wah."
1: Jadi papa saya ternyata nonton TikTok. Dia ternyata telepon, "Wah udah sholat." Ih, papa tahu. Nama saya Wah. Gitu kak.
0: Tapi benar sih ya kak ya. Dengan adanya dukungan, dorongan, ya. Motivasi-motivasi dari teman-teman, orang tua, orang-orang ya. Yang kita sayang ya. Pastinya itu bisa membuat kita kayak semakin semangat.
1: Betul. Semangat banget. Apalagi yang punya tadi, yang saya sebutin nama-nama tadi. Mereka kan selalu bilang, gak usah peduliin, fokus aja gitu, karena konten kamu itu pasti akan meledak.
0: Iya benar gitu. Tapi teman-teman produser semuanya yang ada di Sakerwil Papua ya, kakak Huwai ini ternyata selain konten kreator ya, kakak Huwai juga
1: apa itu?
0: Sekarang ini lagi punya job juga nih ya, yeah. MC juga nih,
1: MC juga.
0: Keren banget ya. Kayaknya nanti besok-besok selain MC, konten kreator bisa dimasuk ke penyiar ini.
1: Amin ya. Kan ini udah mitra dulu ya kak. Mitra dulu ya.
0: Oke, tapi keren okay. banget ya. Tadi yang disebut Kak Laura, kakak DJ Nanda, Kak Caca ya. Itu yang sering banget ya kalau Lestilia itu kan postingan-postingannya kakak di WA kan sama mereka ya. Ih, keren ya.
1: Betul.
0: Dukungan motivasinya ya. Kakak ini ya.
1: Jadi kita sebenarnya support itu bukan hanya materi. Support dalam bentuk kayak semangat iya. Itu tuh udah luar biasa banget.
0: Luar biasa banget. Gitu. Betul sekali ya. Sih Kakak Wai. Oke, okay. Pernah enggak sih Kakak Wai ini merasa ingin berhenti membuat konten? Pasti pernah dong. Jika pernah, apa sih yang membuat Kakak tuh tetap apa ya, bertahan? Silakan.
1: Ya. Pernah, karena namanya manusia pasti punya rasa jenuh. Apalagi kalau kita
0: jenuh
1: kan jenuh apalagi kalau nggak punya pacar kan.
0: Oh wah,
1: jenuh ini udah. Karena kan kita nggak punya buat hiburan sendiri nggak ada gitu.
0: Oke, lanjutkan.
1: Jenuh nggak punya pacar ya kan. Terus apalagi kalau ngedrop kalau misalnya ada netizen yang namanya dunia hiburan, kita pasti dikomentarin. Tapi itu adalah salah satu risiko yang mungkin Huwai harus ambil, harus terima, karena itu udah keputusannya Huwai untuk jadi konten kreator. Itu kalau bikin ngedrop pastilah yang langsung bilang, "Ah, udah deh enggak usah jadi konten kreator," gitu kan. Cari kerja lain gitu kan. Tapi di balik itu semuanya setelah berjalannya waktu. Jadi gini, Huwai itu bisa kayak menghilangkan rasa jenuh tadi atau bosan tadi dengan healing sejenak tadi. Jadi kakak Huwai pergilah ke suatu pantai atau resort, nginep sendiri kak Lesdi.
0: Oh.
1: Iya. Jadi boleh nggak sih sebutin tempatnya gitu kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya. Jadi ada salah satu resort namanya Dedios. Itu tempatnya pokoknya asik banget, tenang banget. Jadi kadang kalau udah jenuh Kak Lesti,
0: okay. Langsung ke situ.
1: Ya, malam-malam pun. Jadi naik motor ke sana. Udah. Okay. Saya tinggal
0: di Nabire.
1: Di Nabire.
0: Oh.
1: Di Dios. Okay. Di daerah Nabire sana ya, Nabire Timur ya,
0: okay, masalah. Okay.
1: Jadi walaupun malam itu Kakak Huwai ke sana, jadi nenangin diri di resort itu sendiri. Mm-hmm. Jadi sambil merenung, habis itu udah lepasin unek-uneknya di situ. Mm-hmm. Semangat lagi konten.
0: Iya.
1: Karena
0: sih.
1: Ketika pada saat membuat apa ya, membuat bahagia atau senangnya itu tadi, tiba-tiba ada yang WA, "Kak Huwai makasih ya, warungku rame." Itu jadi kayak, oh gak jadi ngedrop
0: iya gitu. Benar ya, jadi tambah semangat lagi
1: ya.
0: Oke, Kak Huwai, apa sih pesan kakak bagi anak-anak muda yang ada di Papua yang ingin berkarya tetapi masih malu nih tampil di depan kamera?
1: Jangan malu. Kalian tuh semuanya punya potensi. Pasti semuanya bisa. kan kita sehari-hari juga pasti bikin video.
0: Benar.
1: Iya kan, kalau SD contoh, kalau SD make up. Mm-hmm. Bener kan?
0: Iya benar. Dan sekarang tuh lagi lihat kamera, iya, lihat kaca.
1: Dan sekarang tuh lagi ngetren kan nge-live ya.
0: Iya.
1: Di platform apa aja.
0: Benar, benar. Iya kan,
1: di TikTok, di IG. Mm-hmm. Itu pada nge-live. Dan itu salah satu konten sih. Apalagi kalau misalnya yang berjualan itu kan bermanfaat banget. Dia menjual secara online gitu loh. Seperti itu Kak Listi.
0: Oke, okay, terakhir apa ya, nih pesan kakak kepada teman-teman produa ya, yang ingin mulai membuat konten tetapi masih takut gagal?
1: Jangan takut, karena kalau teman-teman produa udah punya public speaking yang bagus, okay, dan pastinya pentingnya harus punya kepedean sih Kak. Mm-hmm. Terus kalian juga punya carilah ciri khas atau karakter kalian yang cocok. Misalnya kalian cocok di bidang apa ya, kayak beauty, nggak apa-apa, bikin aja konten, masak-masak bikin, atau mungkin kalian juga punya ide-ide jualan ya. Sekarang kan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang mereka sambil buat-buat itu gelang-gelang, iya, itu banyak, sambil jual-jual cincin, anak-anak sekolah Kak.
0: Iya.
1: Kadang mereka juga ada yang DM, kayak mereka DM pas pada saat ini mereka mau ujian. Kan biasa ada ujian praktek tuh. Jadi mereka nanya, Kak, cara ngeditnya gimana? Gue kasih tahu.
0: Ih, keren.
1: Iya. Yeah. Yang penting bermanfaat.
0: Iya, benar ya. Ya kan? Terima kasih ya. Iya. Ini menjadi motivasinya anak-anak muda ini ya. Tapi emang teman-teman produa, Kak Hawa ini juga udah banyak, bukan hanya dikenal di Nabire ya, bahkan juga dikenal di seluruh mungkin lebih ke Papua ya, Kakak?
1: Iya.
0: Karena sering dipanggil entah keluar itu kota, di Biak,
1: ya,
0: di Serui,
1: Manokwari yang sering.
0: Keren ya. Oke, okay, semoga Kakak Huai selalu sehat.
1: Amin,
0: ya,
1: terima kasih.
0: Bahagia selalu,
1: amin,
0: sukses ya, dengan menjadi seorang konten kreatornya. Apalagi ini sekarang ini kan lagi nge-job MC juga. Semoga Kakak Huai ini menjadi motivasi banyak anak-anak muda, amin, di sini ya.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

klise. Kita sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.

ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 MHz Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Baru aja kita dengerin ya tamu kita, program tamu kita dari RRI Nabire nih, Tom Pro 2. Seru banget untuk mendengarkannya ya Tom Pro 2. Semoga kamu bisa menambah wawasan kamu juga dengan mendengarkan itu. Dan Tom Pro 2, sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 17:17 nih. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua di sore hari ini. Semoga ya Tom Pro 2, Haidar menemani kamu, bisa menambah mood juga buat kamu nih yang sore hari ini sedang nge-refresh badan lagi, yang mungkin sekarang lagi ngopi-ngopi santai gitu ya Tom Pro 2, atau yang lagi lari sore nih, hati-hati. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan Tom Pro 2, patuhi rambu lalu lintas dan jangan kebut-kebutan ya Tom Pro 2, biar selamat sampai tujuan. Dan Tom Pro 2, setelah ini di jam 17:36 nih Tom Pro 2, kita bakal mendengarkan bareng-bareng azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan saya Haidar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga mendengarkan Tom Pro 2 setelah ini. Nanti di jam 7 ya Tom Pro 2 bakal ditemenin sama Kakak Frankie. Jadi buat Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit. Bye bye.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

السرور ينسم قوة دون إنسان بحيان ينجدريكا دون الله جنجلان كامي النبي محمد itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?

0: Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan apresiasi atas peresmian Asrama Putra Pendeta Octavianus Noya di lingkungan klasis GKI Merauke. Kehadiran asrama tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas hunian bagi anak-anak yang memanfaatkannya untuk mendukung proses pendidikan dan mempersiapkan masa depan. Apollo Savanpo, Gubernur Papua Selatan, menyampaikan ucapan selamat atas peresmian asrama tersebut atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan. Ia berharap fasilitas yang telah diresmikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak yang tinggal di asrama. Menurutnya, keberadaan asrama menjadi salah satu sarana pendukung bagi anak-anak untuk belajar, mengembangkan diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan fasilitas hunian, anak-anak diharapkan dapat menjalani proses pendidikan secara terarah. Dikatakan bahwa atas nama pemerintah, masyarakat, dan masyarakat Papua Selatan, pihaknya menyampaikan selamat atas peresmian asrama yang diberi nama pendeta Asrama Pendeta Octavianus Noya. Apollo Savanpo juga berharap agar asrama tersebut dapat memberikan pelayanan hunian sesuai dengan tujuan pembangunannya. Pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas secara optimal menjadi hal penting agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang menempatinya. Ia menambahkan harapan yang disampaikan dalam peresmian tersebut perlu diwujudkan melalui pemanfaatan asrama sebagai tempat yang mendukung kegiatan belajar dan pembentukan masa depan generasi muda. Peresmian Asrama Pendeta Octavianus Noya di lingkungan klasis GKI Merauke diharapkan menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan hunian bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap fasilitas tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penghuniannya. Info berikutnya, efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyusunan produk hukum di wilayah atau di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mengaruhi dukungan pembiayaan yang dibutuhkan organisasi perangkat daerah atau PD untuk menyesuaikan tahapan pembentukan peraturan. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan Dr. Aloysius Pasuruan SHMH mengatakan proses penyusunan peraturan memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui hingga memperoleh nomor registrasi dari pemerintah pusat. Melainkan, menurutnya persoalan utama saat ini bukan terletak pada proses penyusunan, melainkan keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh tahapan tersebut. Aloysius Pasuruan mengatakan bahwa pembiayaan penyusunan satu peraturan pada sebuah OPD dapat mencapai jumlah yang cukup besar hingga prosesnya selesai. Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi OPD yang sedang mengusulkan rancangan peraturan di Papua Selatan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Biro Hukum bersama OPD pengusul berupaya menggabungkan agenda konsultasi ke Jakarta apabila terdapat beberapa rancangan peraturan yang perlu dikonsultasikan. Langkah lainnya dilakukan dengan menentukan prioritas terhadap peraturan yang perlu segera diproses. Aloysius berharap upaya tersebut dapat membantu proses penyusunan produk hukum tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan koordinasi antara Biro Hukum dan OPD pengusul diperlukan agar tahapan pembentukan peraturan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Andre.
1: Siap, bos.
0: Abis ini, jangan lupa kau angkut itu beras, ya.
1: Iya.
0: Bawa Picota, sekalian beli bibit dengan pupuk di UD Sinar Makmur.
1: Oke, bos, siap. Sebentar kami antar beras 10 ton itu, baru kami singgah beli pupuk, bos.
0: Jalan sudah.
1: Baik.

0: Kakak Stella bilang itu terlalu mahal.
1: Ah, siapa bilang mahal? Sudah, nanti Bapak suruh Om Andre belikan, eh?
0: Yeay, Sari dapat gamebot. Yeay, Kakak Stella tidak dapat. Nanti Sari tidak mau kasih pinjam Kakak Stella.
2: Sembilan tahun kemudian, Sari mulai berkuliah di luar kota. Orang tuanya selalu mengirimkan uang saku setiap bulan tanpa diminta. Apapun yang diminta Sari akan selalu dituruti.
3: Sa, lu minta dong mobil ke bokap lu gitu. Katanya kan tajir, masa mobil aja gak punya sih? Biar kita bisa main gitu tiap hari. Jadi gak perlu nebeng mobil orang.
4: Iya, bentar ya aku telepon papa aku.
5: Halo, Nona.
4: Halo Mama, ini Sari. Ma, Bapak di mana?
5: Bapak ada pergi pantau kita punya peternakan sapi, Nona. Yang baru nih di rumah atas. Kenapa, Nona?
4: Mama, kami kalau kuliah nih harus punya mobil sendiri. Sapu teman semua punya mobil. Saya sendiri yang tidak punya. Sama lu ya, Mama.
5: Iya, Nona. Nanti baru Mama kirimkan uang, Nona. Nona kasih tahu saja itu mobil tuh harga berapa.
4: Yes. Makasih ya, Mama.
5: Iya, Nona.
4: Halo? Halo? Nona? Yo, suka sih mati. Mungkin dia ada sibuk, kah?

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu. Apakah ini benar nomor telepon dari orang tua Sari?
0: Iya, betul Bu. Ini saya, mamanya Sari.
1: Oh iya, baik Bu. Begini Bu, kami dari akademik mau menginformasikan bahwa anak Ibu Sari sudah 3 bulan ini tidak pernah datang ke kampus, Bu, untuk mengikuti pelajaran.
0: Bagaimana bisa, Ibu?
1: Iya, Bu. Kami mengecek absensi Sari. Semua mata kuliahnya sudah alpa lebih dari 4 kali, Bu. Dan ini tidak bisa ikut ujian. Jika memang anak Ibu ingin mengajukan cuti untuk semester ini, akan kami urus Ibu. Tapi jika tidak ada kabar, akan kami DO, Bu.
0: Oh, ya, baik Ibu, baik. Anak-anak saya masih mau kuliah, Ibu. Mohon bantuannya, Ibu.
2: Ini malam rasa dingin sekali, eh?
0: Aduh, bagaimana ini? Bagaimana caranya saya kasih tahu ke Bapak, eh?
2: Mama, kenapa? Bapak lihat macam bingung-bingung.
0: Bapak, sebenarnya Mama mau ngomong sesuatu dulu.
2: Nah, bicara sudah, apa itu?
0: Bapak, tadi siang Sari punya dosen nih telepon Mama. Katanya Sari tidak masuk kuliah sudah 3 bulan ini, Bapak.
2: Apa? Bukan kemarin dia minta mobil untuk di kampus?
3: Itu sudah. Mama Bapak terlalu manja dia, nak. Akhirnya anak itu sudah tidak tahu diri lagi.
2: Mana telepon? Saya mau telepon dia. Biar suruh dia pulang saja.
0: Bapak, sudah Bapak. Tenang, eh. Bapak tenang dulu. Sekarang sudah malam, biar besok nanti. Besok baru Mama yang telepon saja.
2: Ya sudah, besok Mama telepon dia.

0: Bayi.
1: Halo Mama, kenapa telepon pagi-pagi nih?
0: Nona, Bapak kena tipu. Kita punya tanah semua sudah disita. Ternyata tidak ada sertifikat tanah. Nona bisa pulang kah sekarang? Masih ada uang untuk tiket kah Nona?
1: Aduh Tuhan nih. Iya Mama, saya segera cari tiket ya Mama.

0: penerbangan kami yang terhormat, selamat datang di Attambua. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dibadamkan. Kami mohon kepada Anda untuk berhati-hati saat membuka.
1: Bapak, Mama, kenapa di sini sepi sekali? Semua barang-barang sudah tidak ada lagi nih.
2: Nona Sari, Bapak dan Mama ada di kebun. Sini, Om Andre antar.
3: Bapak Melki punya rumah sudah disita karena ada masalah. Untuk sementara ini, semuanya tinggal di rumah Om Andre sampai Bapak dan Mama bisa tebus kembali itu rumah.
1: Om Andre, antar saya ke kebun sekarang ya.
4: Hari demi hari dilewati oleh Sari. Ia selalu membantu kedua orang tuanya di kebun. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati hilang begitu saja. Melihat bapak dan mamanya yang bekerja keras, ia tak tega dan ingin memutuskan untuk berhenti kuliah dan membantu kedua orang tuanya.
5: Aduh, ini pagi panas ya. Kita istirahat dulu ya.
1: Mama, Sari ini mau jujur ke Kak Sela dan Mama. Sebenarnya, sudah lebih dari 2 bulan nih Sari tidak pernah masuk kuliah. Sari ini tipu semua orang rumah. Sari di sana nih hanya urus bermain saja. Maafkan Sari, Emma.
6: Sari, Mama kecewa sekali dengan kamu. Mama percaya kamu untuk sekolah baik-baik di sana. Pelajari suatu hal yang bisa diterapkan di kita pun desa. Tapi, kamu hanya main-main saja di sana, Sari. Mama kecewa sekali dengan kamu.
1: Maaf, Ma. Lebih baik saya berhenti kuliah saja dan bantu Mama di sini.
6: Tidak. Kau kasih selesai kau punya kuliah itu, baru kau datang lagi ke sini. Sebentar, Mama pinjam uang di koperasi, besok kau pergi pesan tiket.
4: Tiga tahun kemudian, Sari sudah lulus kuliah. Sembari menunggu hasil tes kerjaan, ia bekerja part-time di sebuah kafe.
1: Halo, selamat datang di Epic Kopi. Pesanannya, Kak. Hai, Mayang. Aduh, malu saya nih.
7: Sari. Udah lama gak ketemu, Sa. Lu kemana aja? Kok aku jarang lihat di klub? Mobil lu kemana, Sa? Oh iya, kamu ngekos di mana sekarang?
1: Aku sibuk kerja, Mayang. Mobil udah aku jual dan udah pindahan juga. Karena di sana mahal kosannya, Mayang.
7: Oh, pantas aja. Sa, ntar malam ikut gue yuk. Kita main sama anak-anak.
1: Gak bisa, Mai. Aku shift malam di Epimart. Lu mau pesan apa? Beruan, aku banyak kerjaan nih, Mai.
7: Alah, gak asik banget sih lu. Gak jadi mesen, gak mood aku.
4: Semua orang tua ingin anaknya menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka. Mereka tidak ingin anaknya merasakan kesusahan yang pernah dialami.
6: Halo,
5: Sari, sebenarnya kami hanya sandiwara, Sa. Kita punya rumah tuh orang tidak pernah sita. Kami setting sandiwara biar lu sadar kalau kasih sayang orang tua dan harta mereka tuh tidak buat lu terlena. Dan ternyata lu sadar toh.
4: Terkadang manusia lupa akan tujuan hidupnya, sehingga perlu diingatkan kembali secara berkala. Demikian kisah Sandiwara. Terima kasih.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam. Jaga Malam.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya benar. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak,
1: aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Benar, gak usah.
1: Sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua?
0: Luar biasa. Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
0: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan. Asik. Gitu kan?
2: Iya, bener.
0: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
3: Amin.
0: Iya. Gue juga agak hijau sih.
3: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek. Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir sama Rutinitas. Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
0: sedap. Proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
3: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
0: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
0: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
0: Waduh.
2: Ya.
0: Seru.
3: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
0: Boleh dong.
3: Siap.
0: Laksanakan.
3: Kita berangkat, terang aja.
0: Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Ada 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
3: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
0: Benar. Tetap berkarya ya Om.
3: Iya dong.
2: Iya lah.
0: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa, nggak random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
0: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
2: Biar enggak stres.
0: Benar. Itu penting.
3: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
0: Iya.
2: Project solo ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
0: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
3: Siaran di mana ya?
0: Siaran di mana kayak?

0: biar biar nggak stres kan.
1: Iya benar.
0: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar.
1: Benar.
0: Benar.
1: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
0: Benar. Benar. Benar.
1: Gokil, gokil, gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi-lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
0: Nah. Oh,
2: yeah. Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas. Biar
1: ya, itu gitu. Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
0: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama ya Mas Lutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya masa remaja.
1: Ya
0: benar. Om Irinya aja lupa. Om Irinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Iya.
2: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
0: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
0: Jangan sampai.
2: Nah itu. Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
0: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
1: cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya, benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu, oh, kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan biasanya
2: di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis putus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja kemalap tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: gitu.
1: Sepi ya gitu.
2: Tahu air mata netes
1: ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
1: Benar.
2: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh. Udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
0: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
0: Benar. Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
0: Nah mungkin benar. Buat kamu teman Pradua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri. Nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Yoi. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa ikutan seru-seruan di sana. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes. So jangan kemana-mana teman Pradua. Masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeay.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya. Kriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan
1: bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
0: Jadi kafo
2: kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 ya.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Maksudnya kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genre-nya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah jadi terinspirasi juga untuk bener-bener bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya, jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: bener. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan? Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya. Itu.
2: Caknan, NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan, asik kan om.
2: Lagu-lagunya
1: asik kan, asik ya.
2: Bener-bener. Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, betul-betul.
2: Keren-keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
2: Ya, oke. Okay. Serius, ada mau tes nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantap.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hip dude gitu-gitu
2: termasuk
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue, Enau.
1: Enau.
2: Itu gue dengerin.
1: Bener-bener.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kacau. Kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh.
1: Aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, gitu yeah. Di handphone gitu kan.
1: Yeah. Mau diisiin lagu. Oh, yeah. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari yeah. lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Music Live Chat. Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
0: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
0: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar. Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ya? Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
0: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
1: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau enggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau enggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi denger-dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris
0: Eren. Faris Eren.
2: Ya. Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya sih.
2: Gitu
0: iya
2: sekarang.
0: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
0: Keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut lo gimana, Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
1: luar biasa
2: sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
0: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
0: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Benar.
0: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
0: Iya. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya, benar-benar.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih? Kalau
0: menarik
1: di dunia musik gue.
2: Mimpi gue ya?
0: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya, cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
0: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
0: Nah, juga punya bisnis. Kalau kita pikir,
2: tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: betul.
2: Kita butuh marketing, ya kan?
1: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
0: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
1: benar.
0: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
0: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila sama Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
1: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
0: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan pihak eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
0: Iya, parah,
2: mereka,
0: parah.
2: Mereka, parah mereka.
0: Iya, iya. Kayak kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek Kwek panggil iya, lagi. Justus Herman iya, gitu-gitu
2: iya.
0: Kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Hmm. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential yes. Dia kolaborasi sama Soneta
0: yeah, itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Nah, itu yeah, itu jadi yeah, jangan jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu nah, gue nggak suka dangdut nggak usah
1: nggak banget lu
0: iya
2: iya karena musik itu nggak ada yang jelek menurut gue
0: iya yeah,
2: tergantung iya karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
0: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Eh buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu yeah, maksudnya.
0: Yeah, yeah,
2: ya
0: sih.
2: Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
1: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti pasti.
2: Iya yeah, betul.
0: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Yeah. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
0: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar-benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey.
0: Hmm.
2: Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Iya. Yeah,
2: bisa
0: yeah,
2: jadi
0: yeah,
2: gitu.
0: Bisa, benar-benar. Oke. Paham. Oke.
1: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
0: udah,
1: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
1: Udah ada di YouTube oh, ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
1: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya ya.
1: Benar.
0: Oke, udah bisa ya, ditonton ya, ya, dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Nah, penting tuh. Sudah. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
0: Gila zaman kapan?
1: Ya Allah tua.
0: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan juga ya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong. Yeah. Doakan terus
1: om. Bisa lancar ya. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh yes, Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
0: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri
0: Tiba. Oke.
1: Okay.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Masih setia terus ya teman Pro 2 di mana saja berada. Kembali lagi saya Kakak Franky temenin kalian semuanya di Jaga Malam. Setelah tadi ya teman, kita sudah ikutin program Music Live Chat atau MLC dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan ke Pro 2 seluruh Indonesia. Tadi bareng bintang tamu yaitu Yeri Meirian. Oke, tadi dipandu oleh Kak Edit dan Kak Elan ya teman Pro 2. Oke, nantinya berbagai informasi terbaik nanti kita bakal hadirkan di Jaga Malam sampai jam 11 nanti. Tapi Kakak Franky ngingatin aja, jangan sampai larut pulang malam ya kan. Ataupun juga kamu yang lagi di jalan hati-hati, meskipun jalan tidak padat ya, tidak seramai siang atau sore atau pagi ya kan. Tapi justru peluang kecelakaan terjadi itu di saat jalan sepi, karena kita sering tidak fokus nganggap sepele gitu kan. Dan akhirnya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, jangan sampai.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti,

0: yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: malam-malam. Jaga malam.
1: Masih di Jaga Malam, teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Selamat malam ya untuk kamu yang baru dengerin siaran kita di 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita, teman Pro 2. By the way, sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Ternyata banyak Gen Z yang berijazah, baik itu ijazah diploma bahkan hingga magister. Ini mereka terpaksa atau memilih ya menjadi freelancer dengan upah di bawah UMK. Nah, jadi teman Pro 2, pilihan utama setelah lulus kuliah ya mau tidak mau saat ini adalah ya menjadi freelancer ya, atau pekerjaan yang freelance kayak gitu, teman. Dan itu terjadi karena pekerjaan tetap di saat-saat ini lagi terbatas ya, lowongan kerja. Contohnya nih ada seorang Gen Z berusia 24 tahun ya, Givara, yang merupakan lulusan diploma ya, pada 2025 telah melamar ratusan lowongan di Jakarta dan Surabaya. Nah, tetapi kini dia bekerja sebagai freelancer spesialis penata acara sambil tetap mencari pekerjaan formal. Ya, di mana ya? Meskipun telah bekerja sebagai freelancer spesialis penata acara ya, penghasilan Pandu ini berkisar 4 juta ya sampai 5 juta rupiah per bulan. Nah, masih di bawah UMK Kota Surabaya ya, yang UMK-nya itu sebesar 5.280.000 ya. Nah, di sisi lain pekerjaan freelancer, pekerjaan freelance ya yang kerap dianggap fleksibel, ini juga tidak selalu berarti jam kerja lebih singkat ya. Sementara upah yang diterima relatif rendah, meski tuntutan kerjanya itu bisa menyerupai pekerjaan formal. Waduh, gimana nih? Kamu gensi-gensi yang ada di Papua Selatan nih, yang ada di Papsel nih. Apakah tergolong orang yang saat ini sudah bersarjana, baik S1, S2, bahkan S3? Wih, siap. Tapi sulit mendapatkan pekerjaan. Waduh, di Surabaya, Jakarta aja susah ya, yang banyak perusahaan gitu. Apalagi kita di sini ya, teman Pro 2 ya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang pekerjaan itu juga ada prinsip rezeki ya. Kalau emang rezeki ya, nggak kemana-mana juga ya. Tetapi tantangannya juga yang harus dihadapi yang belum mendapatkan pekerjaan ya, jangan milih-milih kerja ya. Kalaupun juga kamu sudah nggak milih-milih kerja dan terdapat pekerjaan, ya berusaha, bukan berusaha, buka usaha gitu ya, bukan berusaha ya. Kalau berusaha sih lain lagi ya, buka usaha ya. Entahlah itu jual kuliner atau bisnis baju, jual baju gitu kan, sesuai dengan passion kamu atau link yang kamu punya ya, network yang kalian punya gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi kayak ekonomi mandiri gitu. Oke, semoga ya yang belum dapat kerjaan cepat dapat gitu. Selamat malam ya buat teman Pro 2 semuanya yang masih tetap setia, kamu yang ada di rumah, yang ada di kos, selamat malam ya. Ataupun juga di mana saja nih yang lagi dengerin siaran Pro 2 saat ini, selamat malam ya. Bersama saya Kakak Frankie tentunya masih setia temenin kalian semuanya sampai di jam 11 ya untuk Jaga Malam kita. Stay on.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky ya, masih temenin kalian di 96.4 Pro 2. Satu info yang mau Kakak Franky bacain ya, oke? Okay? Ini tentang Karhut lah teman Pro 2. Ini sambil nunggu yang mau disapa. Kebetulan Kakak Franky lagi live di TikTok. Jadi kamu yang mau disapa di TikTok dan plus juga on air di radio ini, bisa langsung absen nama ya, sambil namanya di absen. Kapan lagi bagiin dulu nih, Malaysia ini akan bawa masalah asap karhutlanya RI ke pertemuan Menlu ASEAN pada November 2026 nih teman Pro 2. Waduh, ini gimana nih menurut kamu? Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ya atau karhutla di negara kita ini Indonesia, ini kita tahu sendiri menyebar ya ke negara tetangga dan ini menjadi perhatian serius, contohnya Malaysia. Jadi pemerintah Malaysia berencana akan membawa persoalan tersebut ke pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung di Manila, Filipina pada November 2026. Nah, Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Muhammad Hasan mengatakan langkah ini tujuannya itu untuk mendorong mekanisme penanganan kabut asap lintas batas yang lebih efektif di kawasan Asia Tenggara. Jadi menurutnya ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme kerjasama untuk menangani bencana alam. Namun, persoalan kabut asap ini belum termasuk ya dalam klasifikasi bencana alam yang tercakup dalam mekanisme tersebut. Nah, jadi Malaysia ya menilai diperlukan pendekatan regional yang lebih kuat agar persoalan kabut asap ini tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Ya, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan ini juga mengungkapkan ya telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia mengenai perkembangan penanganan karhutla. Jadi ia menyebut operasi pemadaman melalui udara ini menghadapi kendala akibat kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang pesawat dan helikopter. Jadi pesawat atau helikopter juga yang mau padam juga repot juga ya karena kabut. Jadi menurut keterangan yang diterimanya bahwa Indonesia telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel untuk melakukan penanganan melalui jalur darat. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini juga menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan kabut asap. Jadi Malaysia turut menyatakan kesediaannya membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Kabut asap dan karhutla Indonesia ini juga telah berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia, termasuk Kuala Lumpur dan Johor. Jadi kondisi ini ya mengganggu aktivitas masyarakat, sekaligus juga meningkatkan kekhawatiran terhadap resiko kesehatan. Sementara itu pemerintah Indonesia ini menyatakan tetap berkomitmen ya menangani karhutla dan polusi asap lintas batas melalui kerjasama ASEAN. Jadi persoalan karhutla yang terus berulang ini bukan hanya menjadi masalah lingkungan dalam negeri, tetapi juga persoalan kesehatan dan diplomasi yang melibatkan negara-negara tetangga. Nah, gimana nih? Aduh. Kakak Franky hanya membayangkan kan di Papua Selatan juga malah titik kebakaran, bukan titik kebakaran, titik panas ya. Atau spot se-Indonesia paling banyak tuh di kita loh, melebihi Kalimantan yang memberikan dampak ke Malaysia. Cuma mungkin arah angin ya, arah anginnya kita, arah anginnya Merauke, Papua Selatan ini tidak ke daerah pemukiman. Jadi dampaknya itu tidak heboh gitu. Memang heboh juga, tapi kan larinya ke hutan juga asap-asap dari papsel ya. Coba bayangin kalau arah anginnya itu dia terbang ke selatan bumi, ke Australia. Wah, bisa-bisa Australia juga ngamuk nih ya. Tapi untung saja, bukan untung juga ya, tapi asap yang ada di papsel ini larinya ke barat Indonesia gitu. Oke, saatnya disapa-sapa nih teman Pro 2. Ini kalau kamu yang lagi komen minta disapa pakai nama pribadinya ya, kamu tambahin di komentar kamu. Tapi kalau tidak pakai nama pribadi ya mau enggak mau Kakak Franky sapa nama akunnya aja ya. Oke, tadi ada Anca Amsterdam. Ya, ini pendengar lamaku juga. Dari awal dulu saya nyiar ya, jadi penyiar. Juga Kakak Franky mau sapa juga buat mana tadi itu? Takut keburu lupa nih. Diara Rebucci, halo juga. Emang kok masih pakai nama Anana Rebucci kah? Oke. Okay. Ini juga buat siapa lagi nih tadi? Oke. Okay. Johan juga ya. Oke. Okay. Yang dulu sempat jadi barisannya NR. Ini NR lagi dengerin Pro 2 loh. Dan juga buat siapa lagi nih? Tunggu Kak Franky ngecek dulu nih yang mau disapa tadi mana tuh. Aduh, tadi nggak sempet itu ya. Pokoknya, oke. Kita pindah ke kolom bawah. Oke. Penyamaran itu Kak. Oke, baik. Oke, buat iya Johan udah Kak Franky sapa. Kok nama kamu Radio Galo Story sih?
Oke, okay, gapingnya reduce ya. Keke juga, selamat malam. Aduh, Keke ini siapa ya? Aduh, Kak Frenjin harus ngecek profilnya tapi agak sulit. Iya deh, selamat malam juga. Dan juga buat yang lain-lainnya juga yang udah tap-tap juga nih. Makasih ya, yang tapnya Kakak Frenjin siapa? Namanya aja nih, Van Horumpaidus. Oke. Okay. Dan juga buat Aidwi Masani yang ada di Nabire. Aduh, RRI Nabire nih. Oke. Tadi kayaknya Nabire ya di program tamu kita. Kita udah relay. Minggu depan tamu kita gilirannya Pro 2 Merauke ya. Selamat malam juga ya buat Kak Dwi Masani. Jadi ingat kemarin waktu kita di Jayapura kegiatan. Oke, okay, buat Andre, oke, okay, selamat malam juga Andre Pak Pol. Iya, biasa nih Pak Pol malam-malam gini juga ikut live di TikTok-nya juga nih. Oke. Okay. Oke, okay, dan juga semuanya ya, teman Pro 2 di mana saja, baik yang lagi dengerin siaran di Pro 2 RRI 96.4 MHz ataupun juga di streaming kita audio ataupun juga di RRI digital, oke, okay, dan di TikTok juga nih sekalian disapa nih. Oke. Okay. Dan juga buat aduh ini namanya susah nih. Apa nih yang komen paling bawah nih? Baca nama akunnya aja kotak-kotak kah segitiga nih. Aduh, ini siapa nih? Oke. Okay. Oke, okay, pokoknya kamu deh. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam saja ya. Pasem pelelung deceng. Oke. Okay. Semoga artinya baik ya. Oke, okay, selamat malam saja. Oh, Nano Jail. Oke, okay. Selamat malam juga dari Anca Amsterdam ya. Oke, okay. Thank you. Daeng Papua. Oke, okay, baik Daeng Papua. Selamat malam juga. Thank you ya udah stay on terus. Kita dengerin lagu dulu nih teman Pro 2. Nanti Kak Frankie sebentar balik lagi setelah 2 atau 3 lagu ya sebelum pamit di siaran ya. Anana Joker juga selamat malam, oke. Okay. Dan juga buat Harry Bay, oke. Okay. Selamat malam juga, oke. Okay, apa kabar nih? Makasih nih buat Kak Harry Bay ya, ya berita tentang pesta budaya Asmat nih. Buat Evo juga ya, Evo Merauke hadir, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Waduh, ini gimana Kak Frankie mau klik lagu ya, Ken? Kita mau cari lagu dulu nih teman Pro 2. Udah ada tapi sepertinya diriku lagi pengen puterin lagu ya. Anak-anak Kak. Oke, anak-anak Cukse juga. Ini dari Anca Amsterdam ya. Oke, okay. Hana Zain juga. Hana Zain. Lagi di mana nih Kak Hana? Di Boven gak? Aduh, Kakak Frankie nanti ada job MC di Boven di Gol. November. Oke. Okay. Ya nanti di Boven di Gol ya. Gitu. Oke, okay, jadi jangan kemana-mana nih. Satu lagu dulu nih teman Pro 2 ya untuk kalian semuanya yang masih tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. By the way, Kak Frankie sapa dulu nih buat teman Pro 2 semuanya yang masih setia dengerin 96.4 baik di aplikasi RRI Digital ataupun juga di 96.4 MHz. Demikian pun juga kamu yang lagi nonton ya di akun TikToknya Kakak Frankie. Kak Frankie mau sapa dulu buat teman-temanku, ada Kak Sidik yang nama akunnya Mr. Miko ya. Salam aja katanya buat Suanggi Turbo di Ermasu. Oke, dan juga buat Name Kurik di Papsel. Name Kurik Papsel ya. Oke. Nama akunnya Kak Chandra ya. Oke, buat aduh tadi siapa tuh? Buat Fritz juga alias Suanggi Turbo, selamat malam. Buat Ningsi juga selamat malam. Buat temanku Mike juga selamat malam Michael ya. Oke. Buat Nato Beko, oke, artis pencupen kita, selamat malam juga, lagunya besok siang ya, oke. Buat Kalwedo juga, Kak Sali Herlinda juga, selamat malam. Siapa saya lagi nih, Nurdin Samudra, terima kasih juga gift-giftnya tadi, oke. Buat Hana Zain juga, nanti ditunggu diriku ke Boven. Dan juga buat Tamsian juga, buat Kak Heribai di Asmat juga, selamat malam ya. Thank you juga nih yang udah minta disapa di TikToknya Kak Frankie lagi live nih. Oke, dari Kak Fritz ya, salam buat Kak Sidik di BRI. Oke, ini promo bank nih. Oke, baik. Iklan Gretong ya. Gak apa-apa, kan RRI sama bank itu kan yang tadi disebutin kan cuma beda satu huruf. Oke, baik. Siap, melayani dengan setulus hati. Woy, luar biasa nih. Dapat dolar mawar dari Kak Sidik ya. Oke, dan juga buat salam buat anak-anak pramuka. Oke, mana nih Pramuka? Pramuka Spina yang lagi kemah di Mangrove. Salam Pramuka. Oke, thank you. Ini dari siapa nih? Pak Ade Guru ya. Aduh, Kak Fregi susah nih untuk cek profilnya nih. Oke, thank you. Fritz, makasih ya udah kirim ini juga apa namanya? Gift-nya juga ya. Suka nih ada yang kalau ngirim-ngirim gift gini bertanding gitu ya. Buat, aduh iya, Kak Frankie sudah KNR tadi siang, tadi udah KNR. Ini siapa nih? Nimitz ini siapa nih? Tahu aja nih, oke. Kenapa? Kalau KNR, mau traktir sekopi kah? Oke, thank you ya untuk semuanya yang nggak sempat disapa besok siang. Kakak Frankie on air lagi dari jam 11 ya sampai jam, besok lebih lama, jam 11 siang sampai maghrib ya besok di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, juga buat Gerald, selamat malam Gerald. Aduh, sorry. Tadi siang Kakak Frankie sudah kesana lama, 4 jam duduk di NR. Juga buat siapa nih Kakak? Oh iya, benar banget yang beli, aduh ketahuan deh. Beli itu di apotik ya. Oke, thank you, betul banget. Salam ya buat siapa namanya kemarin lupa. Harus buka ini dulu nih, kontak dulu nih. Aduh, ini gara-gara banyak teman ya. Banyak teman sampai Kak Frankie pun juga jadi agak-agak lupa-lupa nama nih. Oke. Oke, dan juga buat semua ya. Oke, yang masih beraktivitas jangan larut malam pulangnya. Oke. Oh ya, buat Sigit ya. Salam buat Kak Sigit ya di apotek itu ya. Buat kamu cuma apa nih namanya tuh. Oke, iya, jangan larut pulangnya teman Pro 2. Kalaupun harus pulang lebih malam karena ada tugas atau kegiatan, lewat jalan yang aman, kalau putar jauh ya nggak apa-apa kan, demi keselamatan kamu ya, kayak gitu teman Pro 2. Oke, selain ini ada jazz music sampai jam 12 malam. Nanti setengah 12 nanti ya, kita bakal hadirkan satu drama radio ya untuk menemani suasana malam kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya, menjadi malam yang bahagia ya. Untuk radio kita off dulu teman Pro 2. Terima kasih. Jangan lupa berdoa bersyukur di hari ini. Apapun itu, hari ini sudah menjadi hari yang baik ya. Tetap disyukuri. Tutup hari kamu dengan doa. Dan awali hari kamu juga dengan doa besok ya. Pro 2 RRI masih mengudara terus sampai jam 12 malam dan besok jam 5 pagi kita sudah mulai on air lagi. Temenin kalian semuanya. Oke. Ini dia Ungu featuring Prinsa Mandagi dengan laguku Kak Frankie hadirkan ya buat kalian semuanya. Jaga malam.
Kita sudahi dulu, salam sehat dan dadah, bye-bye.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Woi, jangan terlalu melamun, awas setan masuk.
1: Kalian dua nih, saya pikir siapa nah, bikin saya kaget saja tuh.
0: Kau pikir apa kok, Vero?
1: Tidak ada.
0: Macam kepikir nih, jauh sekali nah.
1: Tidak ada pikir apa-apa kok, Erine. Tidak ada pikir apa-apa.
0: Benar tidak, Vero?
1: Iya.
0: Kau kan hobinya diam-diam toh. Padahal sebetulnya kau tuh bisa cerita ke kami dua kalau kau tuh ada persoalan.
1: Tidak ada, benar, Erin. Tidak ada apa-apa. Kenapa saya tipu kalian dua tuh?
0: Betul tidak, Vero? Kalau kau susah tuh, kami dua ini yang bantu kau. Apalagi kau nih kan jauh dari keluarga, Vero.
2: Sudah, Erin. Jangan terpaksa, Vero. Mungkin Vero juga masih butuh waktu buat cerita, toh. Biar dia tenang dulu. Dan kasih waktu dia berpikir juga. Ini cerewet sekali, nah.
1: Oh, nah, Matiasnya cerewet sekali, nah, dia ini nih.
0: Aduh, biar cerewet-cerewet begini nih. Tapi sapu hati nih baik kok. Ih, pederi sekali saya nih.
2: Sudah. Tahunya sudah.

0: Però!
1: Kenapa lagi kau ini Irin?
2: Bagus kalau aku teriak-teriak tuh.
0: Matias, kau ini memang tidak peka, nah. Saya curiga tuh, Vero tuh pasti ada masalah, Matias. Buktinya dia tuh pulang cepat-cepat.
1: Iya, Irin, iya. Saya juga tahu kalau Vero tuh pasti punya masalah. Karena saat dia punya raut wajah tuh, macam kayak beda sekali tadi tuh.
0: Itu tuh? Terus kenapa? Pas saya tanya dia tadi tuh kok marah-marah saya?
1: Siapa yang marah kok, Irin? Kan saya bilang, kok sabar sedikit dulu. Dia itu butuh waktu, kok pasti buat cerita ke kita.
0: Hei, sudah, Swe. Kita dua nih lagi yang bertengkar nih. Sekarang kita pikir sudah, bagaimana caranya supaya Vero tuh mau cerita dia punya masalah. Siapa tahu tuh kita dua bisa bantu. Apalagi kau kan tahu tuh Matias, dia tuh orangnya seperti apa.
1: Nah begitu kok Erin, kau udah tadi omong pakai gas semua. Sekarang kita pikir caranya ya.

0: Halo Irin.
1: Vero, kok ada buat apa?
0: Nih, ada baring-baring saja nih di kos. Tadi saya balik duluan, Le, pengaruh saya lapar. Maaf, eh.
1: Iya, tidak apa-apa. Eh, Vero, sebentar saya dengan Matias main ke kopinya kosan nih.
0: Aduh, kamu jangan marah, kok. Saya ada mau keluar nih sebentar ke rumah keluarga, Le. Sudah dulu ya, Irin. Saya mau telepon orang tua dulu nih.
2: Ini Ana nih, orang belum omong habis, dia suka semati.

0: Matias, kau yakin gak Vero itu ada di kosan?
1: Saya yakin dia di kosan.
0: Kau tahu dari mana, Matias?
1: Kau bisa dari tadi pas saja kami bilang mau ke rumah keluarganya itu. Kau kan tahu kalau Vero itu di sini tidak ada keluarga. Dia sendiri saja di sini tuh. Palingnya dengan kita dua sih setiap hari.
0: Oh, betul ya, Matias. Vero ini tipu kita nih berarti. Supaya kita tuh jangan main ke dia punya kosan. Saya nih tidak sadar tadi, Matias, pas dia bilang begitu. Ih, kau nih memang cerdas, betul ya, Matias.

0: Vero? Vero? Vero? Vero? Vero? Vero, ini kami, Vero. Vero?
1: Matias, Vero tidak jawab, nah. Mana tadi kau bilang dia ada di kos? Ini buktinya nih, kita panggil-panggil dari tadi dia tidak jawab nih.
2: Saya coba ya, mana? Vero? Vero? Halo? Vero, ini kami teman. Halo? Eh, dia di mana nih? Irine, ini coba kau ngejepin jendela situ, dia ada tidak?
1: Matias sih, macam ada orang di dalam. Vero tidur mungkin kah Matias?
2: Tunggu, tunggu, tunggu. Ini saya coba dobrak ya.
1: Oh, Matias.
2: Tidak kunci pintunya nih.
0: Vero! Aduh, Matias sih. Vero, Matias. Aduh, bagaimana sudah ini nih, Matias? Tolong dulu kok, Matias. Aduh, Vero. Matias, kok panggil sudah orang-orang nih, Matias. Kok?
2: Sudah, ini sudah. Tunggu dulu, tunggu. Aduh, tenang dulu. Aduh, tenang dulu, Erin. Kau tenang dulu. Aduh, pokoknya kau jaga Vero di sini dulu. Jaga Vero di sini dulu. Dia masih napas tuh Erin, tunggu dia masih napas itu. Saya panggil tetangga minta bantuan dulu dan kita bawa rumah ke sakit ya.
0: Matias, aduh.
2: Tunggu dulu.
0: Cepat,
2: pokoknya
0: Matias,
2: saya minta bantuan tetangga dan kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga.
0: Aduh.

0: Vero, syukur kau nih Vero Kalau kami tidak datang tadi nih kami tahu kau jadi apa nih Vero.
1: Terima kasih temannya. Eri, Matias, terima kasih. Hanya kalian berdua kok di sini saya punya teman yang paling baik.
2: Ginilah Vero, kalau ada masalah tuh ya ceritalah ke kami tuh. Kalaupun kami tidak bisa bantu, tapi setidaknya mungkin bisa sedikit lega tuh karena bisa berbagi beban.
1: Saya mau cerita tapi saya malu nak dengan kalian dua. Saya stres, saya kalut nak. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Le.
0: Stres tuh boleh, Vero. Tapi tuh kau tidak harus bunuh diri juga, Vero. Memang kau pikir dengan bunuh diri tuh kau bisa selesaikan itu masalah,
2: sudah,
0: Vero?
2: Sudah, Irin, sudah.
1: Ya, minta maaf.
2: Sudah. Kita dengar dulu bagaimana cerita Vero dulu.
1: Saya stres. Stres sekali kok, teman. Bapak dan mama saya mau bercerai. Padahal harusnya mereka tahu masih ada kami. Kami anak-anak yang butuh kasih sayang utuh dari mereka dua. Saya pikir nih selama ini papa dan sepupu mama nih baik-baik saja. Tapi ternyata tidak, Le. Saya malu, Le, kalau teman-teman sampai tahu nih. Pasti mereka bilang saya ini anak broken home. Saya benar-benar malu, Le, Matias, Iri. Saya tidak bisa bayangkan kalau harus hidup seperti ini nih. Saya takut kalau kalian berdua juga tidak mau berteman dengan saya. Ditambah lagi nih Rin tuh kasih putus saya lagi. Dia lebih pilih perempuan yang baru dia kenal. Padahal saya sedang dalam kondisi terpuruk nih seperti ini.
0: Rere, terus kau pikir tuh dengan jalan bunuh diri semua persoalan yang saat ini kau alami itu bisa selesai? Kau tidak kasihan kau pun diri kah, Vero?
1: Minta maaf, Le.
0: Kau nih, Vero,
2: Sudah. Nah, sekarang kita biarkan Vero tenang dulu, Irin. Kalau menurut saya tuh, Vero nih, apa yang Irin bilang itu benar, teman. Karena bunuh diri itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Justru yang ada malah menambah masalah. Coba lo kau pikir baik-baik nih, Vero. Saat ini kan orang tuamu sedang dalam masalah. Kalau you bunuh diri itu hanya akan menambah masalah buat mereka saja. Terus apakah kau juga akan menyanyikan masa depan kamu? Kita ini kan masih muda, Vero. Masih banyak hal-hal hebat, positif, yang indah-indah yang bisa kita buat. Masih panjang perjalanan hidup kita tuh. Apa kau lupa dengan mimpi-mimpimu yang ingin kau raih? Apalagi harus menangis laki-laki yang sudah tidak jelas baik-baik untuk kau. Dan kita tidak bisa lari menghindari persoalan itu. Namanya hidup itu akan selalu ada persoalan. Tapi iya, kita harus bijak juga, Fir, dalam menghadapinya. Sekarang ini saran saya, temannya, saran saya, sah, belajar untuk ikhlas, sah, menerima semua yang terjadi. Dan yang paling penting berdoa, sah. Karena Tuhan itu pasti akan kasih jalan yang terbaik buat kita.
1: Baik, teman. Terima kasih banyak.
0: Iya, Matias yang bijaksana. Itu Vero, kau sudah dengar toh?
1: Iya.
0: Jangan lupa juga Vero untuk selalu berpikir positif. Kami dua tuh pasti selalu ada untuk kau. Kau jangan aneh-aneh lagi, Vero.
1: Terima kasih teman. Matias, terima kasih banyak ke kalian dua, teman yang paling baik.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Memang, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segalanya mungkin. Harta kekayaan adalah penghambat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, kenyataannya tak satu orang pun dari kita yang tidak memiliki harta maupun kekayaan sekecil apapun itu. Jika demikian kenyataannya, tentu tidak ada orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pula isi hati Petrus menanggapi pernyataan Yesus, gurunya. Setiap orang tentu ingin memiliki harta kekayaan. Namun, bagaimanakah kekayaan dan harta itu berperan kepadanya?

0: kiri Pandia dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Lalu berulang.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Selamat pagi, dan kita ada di Info Pro 2 di pagi hari ini di tanggal 14 Oktober 2026, dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar 3,587,485,000 untuk pembangunan asrama belajar dan mahasiswa. Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung serta pengadaan mebel dan fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Paskalis Prayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, menjelaskan rincian anggaran pembangunan asrama tersebut pada hari Selasa, 13 Oktober 2026. Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung beserta pengadaan fasilitas yang akan digunakan di dalam asrama. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp2.729.000, 62.000 dialokasikan untuk pembangunan gedung. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan mebel dan fasilitas lainnya di dalam gedung mencapai Rp800.858.396.000. Pembangunan asrama tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Papua Selatan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan tempat tinggal selama mereka menempuh pendidikan. Penyediaan gedung beserta mebel dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari pembangunan sarana pendidikan di Provinsi Papua Selatan. Pemanfaatan asrama diharapkan dapat tetap sesuai dengan peruntukannya agar fasilitas tersebut dapat mendukung kebutuhan pendidikan pelajar dan mahasiswa. Info kedua. Stasiun Klimatologi Kelas 2 Papua Selatan memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke berlangsung pada November hingga Desember 2026. Waktu awal musim hujan diperkirakan berbeda-beda sesuai karakteristik zona musim di masing-masing wilayah. Berdasarkan prediksi BMKG, wilayah Ilwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel diperkirakan memasuki musim hujan pada November Dasarian 3 atau sekitar akhir November 2026. Sementara itu, Wan, Tubang, Tabonji, Kimaam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, dan Tanah Miring diprediksi mengalami awal musim hujan pada Desember Dasarian 2. Adapun wilayah Distrik Merauke, Sota, Naukenjerai, dan Semangga yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember Dasarian 3. Perbedaan waktu tersebut berkaitan dengan pembagian zona musim yang didasarkan pada kesamaan pola curah hujan dan karakteristik musim. Dalam prediksi yang sama, BMKG memperkirakan puncak musim hujan di sejumlah wilayah Merauke berlangsung pada Maret 2027. Wilayah tersebut meliputi Ilwayap, Nguti, Kaptel, Muting, Waan, Tubang, Tabonji, Kimaam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, dan Tanah Miring. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penguatan pendidikan berpola asrama sebagai salah satu upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asrama Pendeta Octavianus Noya di lingkungan Klasis GKI Merauke merupakan dorongan pemerintah agar pendidikan berpola asrama dinilai tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik. Opalo Savanpo, Gubernur Papua Selatan, menjelaskan bahwa pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan asrama pendidikan semakin berkurang, sehingga upaya menghidupkan kembali pola pendidikan tersebut menjadi perhatian. Yang menyampaikan bahwa sejak era otonomi khusus pada 2001, pemerintah di Papua bersama lembaga perwakilan masyarakat adat dan lembaga legislatif berupaya mendorong kembali pendidikan berpola asrama. Pengalaman dari sistem pendidikan tersebut dinilai memberikan pembelajaran penting bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Apollo Savanpo menyampaikan kehidupan di asrama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hidup bersama dengan orang lain yang memiliki kebiasaan dan latar belakang yang berbeda. Interaksi sehari-hari, termasuk kita ketika tinggal bersama dalam satu kamar, dapat menjadi sarana untuk melatih sikap saling menghargai dan toleransi. Ia juga menjelaskan bahwa dukungan terhadap pendidikan bagi anak-anak orang asli Papua melibatkan berbagai pihak. Persetujuan dan dukungan Majelis Rakyat Papua, DPRD, khususnya kelompok kerja yang membidangi otonomi khusus, serta elemen masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan.
Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Kadi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kadi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kadi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Selamat memulai hari baru nih Tom Pro 2 di hari Rabu ini. Semoga kamu hari ini tetap bertenaga ya Tom Pro 2, tetap semangat nih di pagi hari ini. Semoga kamu juga tidurnya nyenyak tadi pagi ya Tom Pro 2, tadi malam maksudnya sampai pagi ini. Semoga kamu juga mimpi indah tadi malam ya Tom Pro 2, dan akhirnya bisa memulai hari Rabu ini Tom Pro 2 dengan semangat yang berlebih. Dan juga buat kamu nih di pagi hari ini yang mau memulai aktivitas gitu kan, yang mau olahraga nih Tom Pro 2 pagi-pagi, atau yang mau berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, berangkat ke pasar nih, atau yang udah ada di pasar Tom Pro 2, tetap semangat di pagi hari ini karena Haidar bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Tom Pro 2 sampai jam 9 nanti nih. Jadi buat kamu Tom Pro 2 dimanapun kalian berada, misalkan udah ada yang berangkat sekolah nih, udah ada di jalan ya Tom Pro 2 ya, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Yang menggunakan kendaraan bermotor, patuhi rambu lalu lintas, jangan kebut-kebutan, dan juga hati-hati ya Tom Pro 2 biar selamat sampai tujuan. Dan Tom Pro 2, Haidar di sini di Sepada bakal nemenin kamu sampai jam 9 nih dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya, dan juga ya, info-info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Dan buat kamu Tom Pro 2 yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tom Pro 2, Haidar bakal balik lagi buat nemenin kamu dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 14 Oktober nih. Kira-kira ada apa aja ya Tom Pro 2 ya. Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roki, teman terbaik kamu.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita kembali lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Haidar nih di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 kita bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi tanggal 14 Oktober nih teman Pro 2. Karena di tanggal ini tuh mencatat beberapa peristiwa penting ya teman Pro 2. Dan ya itu ada dari berbagai bidang gitu, mulai dari sejarah dunia sampai perkembangan teknologi nih. Jadi kita mulai di tahun 1066 tahun Pro 2. Dan itu ada pertempuran Hastings yang berlangsung di Inggris. Jadi pasukan William juga adipati Normandia itu mengalahkan pasukan Raja Harold II. Dan kemenangan ini itu jadi titik penting dalam sejarah Inggris dan juga mengantarkan William yang menjadi penguasa yang dikenal sebagai William Sang Penakluk. Dan di tahun 1884 Mom Pro 2 kita masuk ke dunia teknologi nih, di mana ada George Eastman yang mematenkan film fotografi berbahan kertas nih Mom Pro 2. Dan inovasi ini tuh sekarang ya jadi bagian perkembangan teknologi fotografi yang kemudian semakin mudah nih digunakan buat kita gitu kan, buat masyarakat-masyarakat di dunia. Dan di 1926 itu ada dari dunia sastra. Itu ada buku anak-anak tahun 2 Winnie the Pooh karya dari A.A. Milne yang diterbitkan. Jadi kisah gitu kan seorang beruang madu nih tahun 2 ya, atau Pooh bareng sama teman-temannya yang sekarang tuh dikenal luas gitu sama pembaca di luar-luar negeri gitu kan. Di Indonesia juga ada. Kamu pernah nonton atau pernah ngebaca film dan juga buku Winnie the Pooh gak tahun 2? Dan kita lanjut tahun 2. Di 1947 itu ada pilot uji Amerika Serikat, ada Chuck Yeager, yang mencatat sejarah penerbangan dengan menembus kecepatan suara menggunakan pesawat eksperimental Bell X-1. Ini banyak banget ya tahun 2 peristiwa yang terjadi di tanggal 14 Oktober nih. Karena dari mulai sejarah gitu kan, terus inovasi, karya-karya kreatif, terus juga cerita dari buku Winnie the Pooh gitu tahun 2 yang bikin kita itu ada di posisi sekarang nih. Jadi tahun 2 itu tadi beberapa catatan sejarah yang ingetin kita nih kalau misalkan setiap zaman itu tuh punya peristiwa penting yang meninggalkan pengaruh bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan buat Om Pro 2 yang memperingati nih hari ulang tahun di pagi hari ini di tanggal 14 Oktober Om Pro 2, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu ya Tom Pro 2. Dan yang pasti semoga umurnya selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Dan Tom Pro 2, kita masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: direction. Lift your hands heavenward one more time. Well, Lord, this is that ocean. This is that place, Father, where you lead us. Faith without borders. Lord, I pray tonight in Jesus' name, as we step out and into all that you have for us, as we have the courage sometimes to step into the great unknown, that there we meet Jesus, and we meet the will of God, and we meet the purpose of God, and we meet the promise of God, and we meet the goodness of God. Lord, give us that courage. Give us that Holy Spirit boldness to keep on trusting you, to walk on those waters. Lord, to go into that great unknown at times, but knowing that the God of all knowledge, omnipresent, omniscient, omnipotent God, that you lead us and you take us. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. You guys be blessed.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

96,4 MHz, produer yang merugi teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2, kita kembali lagi nih di Spada Selamat Pagi Tom Pro 2. Dan kali ini Tom Pro 2 Haider bakal nemenin kamu nih dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu pastinya ya Tom Pro 2. Dan kali ini Haider bakal ngebagiin kamu nih dari industri komik Tom Pro 2 yang menyoroti hak kreator gitu kan di tengah penggunaan generatif AI nih. Karena banyak banget ya Tom Pro 2 penggunaan generatif AI ini di media sosial gitu, banyak banget yang kita lihat juga di konten-konten TikTok ya Tom Pro 2 ataupun Instagram gitu kan. Dan industri komik ini tuh masih menunjukkan gitu kan resistensi terhadap penggunaan AI generatif atau generatif AI nih Tom Pro 2. Terutama nih karena proses ini tuh dinilai belum melibatkan kreator secara adil nih. Jadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia atau AKSI ya Tom Pro 2, Eki Mosmart nih, nilai kalau misalkan persoalan utama penggunaan AI itu tuh bukan di teknologinya, tapi terletak pada potensi pengambil alihan nih Tom Pro 2, hak sama perhatian yang seharusnya tuh diberikan kepada kreator-kreator. Jadi Eki tuh nilai ya kalau misalkan pembahasan tentang AI ini tuh lebih berfokus pada hasil visual.

Karena menurut Eki sendiri, AI itu tetap berpeluang untuk dimanfaatkan di masa yang mendatang gitu kan, apabila kalau misalkan dikembangkan sebagai alat bantu yang adil dan gak ngambil hak seniman maupun kreator-kreator lain. Jadi untuk pemanfaatan teknologi AI ini, Tom Pro 2, ini tuh bagus dipakai, tapi harus tetap juga menghormatin hak kreator dan juga ngejaga gitu kan keaslian dari karya-karya yang udah dibuatin sama kreator-kreator komik di Indonesia. Gak di Indonesia aja sih, di seluruh dunia ya, Tom Pro 2. Kalau buat kamu nih, Tom Pro 2, yang suka banget nonton atau baca komik gitu kan, entah itu di web, entah itu di buku langsung nih, Tom Pro 2, kamu tuh lebih suka ngeliatin AI ini gak sih? Apa tanggapan kamu nih, Tom Pro 2, tentang penggunaan AI, generatif AI ini di media-media komik yang biasa kita baca gitu kan, yang biasa kita baca, yang biasa kita lihat-lihat nih. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Tom Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tom Pro 2, masih ada beberapa info lagi yang bakal hadir bagian buat kamu di pagi hari ini gitu ya, untuk menambah semangat dan juga membakar emosi kamu nih. Membakar emosi kamu di pagi hari ini, atau Tom Pro 2. Jadi buat Tom Pro 2, Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RN Merauke, teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Haider teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2, kali ini Haider bakal ngebagiin kamu nih info dari dunia musik ya teman Pro 2. Dimana Bernadia itu menggandeng Pamungkas dan juga Eros Chandra nih di single terbarunya. Jadi Bernadia tuh merilis single terbaru nih dengan judul Lebih Beruntung Sedikit. Itu tuh bareng-bareng sama Pamungkas ya, Tom Pro 2 ya, di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 kemarin. Jadi di kolaborasi ini tuh Bernadia emang gandeng juga sama Eros Chandra ya, sebagai penulis sekaligus komposer dan juga produser musiknya. Dan lagu ini tuh ditulis bareng-bareng sama Bernadia, terus Eros Chandra dan Pamungkas nih Tom Pro 2. Jadi kolaborasi ini tuh menjadi pengalaman pertama Eros buat ngeproduksi lagu untuk solois Bernadia. Jadi untuk lagu yang dirilis sama Bernadia nih Lebih Untung Sedikit, Lebih Beruntung Sedikit nih, ini tuh mengangkat kisah tentang nerima kenyataan yang gak selalu berjalan sesuai sama harapan kita Tom Pro 2. Ya lagu ini tuh nyampein gitu kan, harapan sederhana biar kehidupan itu tuh jadi lebih baik setelah berbagai pengalaman yang dilewati nih. Dan pesan ini tuh kebalut gitu ya Tom Pro 2 ya, terangkum dalam satu penggalan liriknya. Ku berharap kita lebih beruntung sedikit. Dalam banget ya Tom Pro 2 ya. Jadi kalimat ini tuh ngerefleksiin gitu kan keinginan seseorang untuk melanjutin hidup pada saat setelah kita tuh menghadapi kehilangan, kekecewaan, dan juga rencana yang udah kita rencanain tapi gak terwujud sayangnya ya Tom Pro 2. Jadi kita lebih beruntung sedikit nih. Aduh, serem banget ya Tom Pro 2 ya. Kalau misalkan ngedengerin lagu-lagu Bernadia tuh emang rata-rata, kalau misalkan ngedengerin buat kamu sendiri nih Tom Pro 2, buat lagu-lagu Bernadia itu kan vibe-vibenya tuh kayak lebih ke bawah ke sesuatu yang ingin menjadi penyesalan gitu ya Tom Pro 2 ya. Entah itu yang kata mereka satu bulan gitu kan, kata mereka berlebihan, baru satu bulan gitu kan Tom Pro 2, banyak banget. Kalau misalkan buat kamu nih Tom Pro 2, dari lagu yang dikeluarkan sama Bernadia, itu lagu apa yang paling memorable buat kamu sendiri? Tapi nih Tom Pro 2, kita balik ke single dari Bernadia yang terbaru nih, yang Lebih Beruntung Sedikit gitu kan. Ini tuh kan menghadirkan Eros Chandra juga ya Tom Pro 2, karena mereka tuh mau ngehadirin babak baru nih dalam nuansa era 2000-an yang diusung sama Bernadia Tom Pro 2. Dan ini tuh ngelanjutin perjalanan musiknya setelah merilis album yang ini tuh udah album penuh gitu kan dengan judul Semoga Hanya Di Mimpi. Dan Bernadia itu menganggap Eros dan juga grup musiknya sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an itu Tom Pro 2. Jadi kerjasama bareng sama Eros Chandra itu tuh jadi salah satu mimpi dari Bernadia yang akhirnya terwujud. Ya lewat single ini ya Tom Pro 2, Bernadia tuh ngingetin kalau misalkan buat kita bahwa hidup itu tuh gak selalu berjalan sesuai sama rencana nih. Tapi lagu ini juga gitu kan nyampein kalau misalkan harapan terkadang cukup berupa keinginan yang sederhana nih buat mendapatkan sedikit keberuntungan pada hari-hari berikutnya. Dalam banget untuk lagunya Tom Pro 2 ya. Buat lagunya nanti Tom Pro 2 bisa kamu dengerin di platform-platform streaming nih, dari lagu-lagu yang biasa kamu dengerin ya Tom Pro 2 ya. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagunya, ini Tom Pro 2 tapi lagu dari Bernadia, ini Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Kalau misalkan tadi Lebih Beruntung Sedikit Tom Pro 2 lagu barunya, dan kita dengerin sekarang Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Dan setelah ini masih ada lagi satu info Tom Pro 2 untuk Haider bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spaden. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan balikin lagi teman Pro 2 bersama Haidar di sini. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih dari dunia film teman Pro 2. Ini tuh ada aktris cilik ya teman Pro 2 dengan nama Luisa Andrina yang sekarang tuh lagi nyuri perhatian banget nih, karena dia tuh masuk di nominasi pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Dan Luisa nih teman Pro 2 ya, dia tuh baru berusia 7 tahun. Dan Luisa tuh masuk di jajaran nomine Piala Citra lewat perannya di film Nawila. Jadi nama Luisa itu tuh bersanding dengan 4 aktris lainnya teman Pro 2. Ada Christine Hakim, ada Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Shenina Cinnamon teman Pro 2. Ini legend-legend semua ya. Dan ada satu aktris cilik nih dengan usia 7 tahun yang masuk nomine perempuan terbaik gitu. Pemeran utama perempuan terbaik ya di Festival Film Indonesia nih. Dan Nawila itu film garapan dari Rian Adriani teman Pro 2. Jadi Luisa itu memerankan Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di sebuah gang di Surabaya nih teman Pro 2 di era 1960-an. Jadi ini tuh film drama keluarga ya, yang ngangkat dunia anak-anak gitu kan lewat kisah rasa ingin tahu, terus ada persahabatannya juga sama proses dia bertumbuh dewasa. Dan selain nominasi akting untuk Luisa nih teman Pro 2, Nawila itu juga bersaing dalam kategori film cerita panjang terbaik. Terus penulisan skenario adaptasi, terus ada sinematografinya, tata suara, dan juga ada beberapa kategori teknis lainnya nih teman Pro 2. Jadi malam puncak untuk penganugerahan Piala Citra FFI 2026 itu tuh dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 20 November 2026 ini teman Pro 2. Jadi hasilnya ini tuh bakal nentuin siapa aja yang ngebawa pulang penghargaan perfilman tertinggi di Indonesia. Kita tunggu aja ya teman Pro 2 ya, kira-kira siapa aja nih untuk masing-masing kategori gitu kan yang memenangkan nomine-nominenya, dari nomine-nominenya yang masuk dan juga kategori-kategori apa yang bakal dimenangkan sama mereka. Dan teman Pro 2 itu tadi info ketiga dan juga terakhir yang Haidar bagiin buat kamu di Spada pagi hari ini. Ini buat teman Pro 2, dan nanti di jam 8:30 kita akan mendengarkan sama-sama info cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: to me.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: 96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2 di Sepada, dan kita masuk di segmen info cuaca. Sudah bergabung dengan kita Kak Dita Rahmawati, salah satu perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Upah Merauke. Selamat pagi Kak Dita.
4: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
3: Iya, udah lama nih gak ketemu nih Kak Dita nih, gimana kabarnya?
4: Iya, alhamdulillah kabar baik hari ini Kak.
3: Alhamdulillah, baik Kak Dita, silakan untuk info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, siap, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke, saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 14 Oktober 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung kondisi cuaca berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan tidak ada cuaca signifikan, kondisi cuaca masih cenderung berawan dengan dominasi udara kabur atau berasap. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 45 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin hari ini, dominan masih bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 4,7 meter. Dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari di ketinggian 4,8 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 pagi nanti di ketinggian 1,9 meter. Dan surut minimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 22.00 di ketinggian 0,8 meter. Selanjutnya untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, secara umum perairan Papua Selatan pada hari ini dalam kategori tenang sampai dengan rendah dengan ketinggian untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso hingga Laut Arafuru, tinggi gelombang berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari 15 Oktober 2026, untuk kondisi cuaca di Kabupaten Merauke sekitarnya diperkirakan masih didominasi udara kabur akibat asap. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Haidar.
3: Iya, terima kasih banyak Kak Dita atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat Kak Dita dan juga selamat kembali bertugas.
4: Siap, terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Dah pasang Merdeka Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

96,4 MHz Pro 2 Random Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita sudah di penghujung acara dari Spada nih. Thank you banget ya teman Pro 2 udah mendengarkan Spada pada pagi hari ini di tanggal 14 Oktober 2026 nih. Semoga info-info yang udah Edar bagiin itu bisa bermanfaat buat kamu semua ya teman Pro 2, dan juga bisa membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, lagu-lagu yang udah Edar puterin juga semoga aja bisa memberikan kamu mood booster di pagi hari ini ya. Bisa menambah kesenangan kamu, bisa menambah ketenangan kamu juga di pagi hari ini. Dan juga memberikan semangat buat kamu melanjutkan hari sampai nanti malam nih. Dan Tomo Pro 2 di jam 9 kita akan bareng-bareng ngedengerin hitlist ya Tomo Pro 2 ya. Habis itu di jam 10 nanti akan ada ada Indonesia Raya. Dan setelahnya bakal Haidar bawain info Pro 2 buat kamu semua. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.